0: dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
1: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang timpang.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
2: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
3: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
4: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
4: Seharian mereka.
3: Betul. Dan tim kami, tim Climate Policy Initiative, pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
2: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama, pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua, pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
7: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
4: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
8: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
4: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
10: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
9: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
11: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke

0: solusi kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
1: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ano Kusuma, melaporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Ya, cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Gitu.
4: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini ya, berlangsung?
5: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
3: Ya sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
6: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
3: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
6: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
7: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkas.
6: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi.

informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Syakita Ayu masih menemani Anda. Dan tentu saja saya menemani sampai ini ya, di titik 10 waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, dan kami ucapkan selamat pagi. Kalau Anda bingung kulineran, mau kulineran di mana hari ini, yang ada khas-khas Sumenepnya, Anda bisa ke Pasar Minggu, nah, atau di Pasar Kebun di Sarongki, ya. Atau Anda bisa jalan-jalan ke Pasar Bengkal, di situ ada pasar dan beberapa makanan tradisional seperti urap-urap, apen, kaldu, kokot, kalsot, gitu ya, di sana ya. Bisa menjadi alternatif Anda yang bingung mau ngapain hari ini, pengennya makan aja nggak olahraga misalnya, bisa tuh ya ke sana, jalan di beberapa tempat paling tidak untuk mengisi sarapan Anda lah. Jangan lupa untuk dengerin RRI, simak RRI selalu, jangan lupa untuk stay tune di rri.co.id.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar setia RRI, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda. Dan saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti ibadah Minggu Mimbar Agama bersama GPDI Sumenep, pendengar, selama 1 jam kurang lebih. Kita ikuti bersama setelah yang satu ini. Stay tune.

Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantekosta di Indonesia Suwanep, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Jianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti.

0: Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema Kestabilan Rohani dalam Kehidupan Kristen yang disampaikan oleh Saudari Hana. Selamat mendengarkan.
1: Para pendengar yang saya hormati dan kasihi, selamat pagi, selamat menikmati khotbah singkat yang akan saya sampaikan dengan tema Kestabilan Rohani dalam Kehidupan Kristen. Dan sebagai ayat pokok, saya akan bacakan dalam kitab Kolose 1, ayat yang ke-9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sejak hari kami mendengar tentang hal itu, kami tidak berhenti berdoa untukmu, memohon agar kamu dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendaknya dalam segala hikmat dan pengertian rohani, sehingga kamu dapat hidup dengan cara yang layak di hadapan Tuhan yang sepenuhnya menyenangkan Dia, yang menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik dan yang bertambah dalam pengetahuan tentang Allah. Amin. Jadilah pengikut Yesus yang memiliki kestabilan rohani. Dalam kitab Efesus 4 ayat 14 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dikatakan bahwa sehingga kita bukan lagi anak-anak, sebagaimana yang kita tahu bahwa anak-anak dapat dikatakan belum mampu sepenuhnya berdiri teguh. Dan semisal kalau anak-anak tanpa berpegangan dengan orang tua ataupun memiliki sandaran yang kuat di belakangnya atau di sampingnya, anak-anak tersebut tidak akan dapat berdiri dengan teguh, tidak memiliki kestabilan. Demikian juga halnya dengan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, terombang-ambing oleh gelombang dan terbawa oleh setiap angin ajaran, oleh tipu daya manusia, oleh kelicikan dalam rencana-rencana yang menipu. Yang lain kurang memiliki kemurnian moral. Banyak yang didorong oleh emosi mereka daripada pemikiran yang sehat. Meskipun kita masih menyatakan Allah yang berdaulat dan maha kuasa, perilaku kita seringkali mengingkari keyakinan kita. Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita, hal sekecil apapun itu dapat mempengaruhi keselamatan yang kita dapatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal-hal sekecil itu pun juga yang berada di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mempengaruhi kestabilan rohani kita. Entah itu dalam perkataan kita, perilaku kita, bahkan pemikiran hati kita. Mungkin seringkali tanpa kita sadari kita sering berburuk sangka dengan orang lain, dengan orang tua kita ataupun ya mungkin yang sering kita temukan adalah kasus yang seringkali bahwa kita mengira hal tersebut adalah benar padahal kita mendengar hal itu dari orang lain bukan dari si tokoh utama tadi. Maksudnya adalah kita menyimpulkan dari pandangan orang lain bukan dari kebenaran itu sendiri. Jadi hal-hal demikian yang dapat mempengaruhi kestabilan rohani kita dalam mengiring Tuhan. Nah, terlepas dari ketidakkonsistenan kita, kuasa untuk kestabilan rohani itu ada di dalam Kristus saat kita membiarkan pengetahuan tentang kehendaknya mengendalikan hidup kita. Sebagaimana kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari bahwa kita harus sepenuhnya berharap dan berserah kepada Tuhan. Dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, dari bangun tidur kita berdoa, membaca firman ataupun mendengarkan renungan sejenak, itu adalah suatu latihan yang cukup untuk menjaga kestabilan kita, untuk dapat menjaga kerohanian kita dapat tetap berdiri teguh di dalam, terlebih di era yang dunia yang bergejolak saat ini. Nah, Paulus menggambarkan cara kerja kuasa itu dalam kitab Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, di sini kata-kata Yunani yang diterjemahkan sebagai dikuatkan dan kuasa berbicara tentang kuasa bawaan yang memberi seseorang kemampuan untuk melakukan sesuatu. Di mana kalau kita memiliki suatu kekuatan atau kuasa, kita dapat melakukan sesuatu lebih dari orang yang tidak memiliki kekuatan atau kuasa tersebut. Nah, dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 11 ini, kalimat sesuai dengan menunjukkan bahwa kekuatan untuk kestabilan rohani sebanding dengan persediaan Allah yang melimpah. Dan persediaan itu tidak akan pernah habis. Sebagaimana yang kita tahu bahwa manusia itu lemah adanya, manusia itu tidak berdaya. Kita sehari-hari dikuatkan, diberi kesehatan, kekuatan itu semua hanya karena kemurahan dari Tuhan. Nah, dan di sini kalimat sesuai dengan menunjukkan bahwa kekuatan untuk kestabilan rohani, di mana dalam mengiring Tuhan dalam kerohanian kita, kita tidak dapat menjaga kestabilan itu sendiri. Kita perlu pegangan yang lebih kuat daripada diri kita sendiri, yaitu kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nah, dan di dalam Allah, dalam Tuhan Yesus Kristus ada persediaan yang tidak akan pernah habis. Di mana seringkali kita dalam kehidupan manusia kita melakukan pekerjaan sehari-hari, beraktivitas, ada lelah, ada yang namanya jenuh, bosan. Dalam begitu juga dalam mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita seringkali menjalankan rutinitas kehidupan rohani kita sekadar kebiasaan, bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan dari pribadi kita. Seringkali kita berpikir, ah hari ini gak usah ke gereja, nunggu mood gitu istilahnya ya. Atau hari Minggu udah ke gereja, berarti hari Rabu gak usah ke gereja. Begitu juga sebaliknya, hari Rabu udah ke gereja, hari Minggu gak usah. Sudah gereja pagi, gak usah gereja sore. Begitu juga sebaliknya. Memang ada alasan-alasan tertentu yang mengharuskan kita untuk tidak bisa mengikuti semua kegiatan gereja yang ada, kegiatan dalam mengiring Tuhan yang ada secara formal ya, secara formal di bangunan gereja, yaitu datang ke gereja, baca Alkitab, dan lain sebagainya. Tetapi, dalam kondisi kita mengiring Tuhan tersebut, ada kalanya kita juga merasa jenuh, kita merasa bosan. Kayak seringkali kita berdoa, Tuhan kenapa gak dijawab ya doa ini? Tuhan kenapa gak dikasih? Saya minta ini malah dikasih itu. Seringkali kita mengeluh secara langsung kepada Tuhan. Entah itu secara sikap kita, perkataan kita, bahkan pikiran kita. Seringkali kita mengeluh kepada Tuhan bahwa Tuhan itu rasanya gak adil. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri kita sudah tidak stabil dalam mengiring Tuhan. Rohani kita sedang goyah atau tidak stabil. Nah, ada kalanya kita perlu disegarkan dengan, memang harus disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah persekutuan dengan Tuhan itu tidak mulu-mulu hanya dalam gereja, hanya di dalam bertemu orang, bertemu pendeta, dengar khotbahnya Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan lain sebagainya, ikut kegiatan gereja sana-sini. Tidak, tapi yang saya tekankan di sini adalah kehidupan kita sehari-hari adalah beribadah kepada Tuhan. Baik dalam sikap kita, perkataan kita, maupun pikiran kita, kita harus dapat mencerminkan kehidupan pribadi kita itu, hubungan pribadi kita itu dengan Kristus melalui kehidupan kita, supaya orang-orang di sekitar kita ini tahu bahwa kita itu hidup dalam kasih, kita itu hidup dalam Tuhan, dan bagaimana Tuhan melawat kehidupan kita sampai detik ini. Nah, saat kita mengalami kelemahan tersebut, saat kita mengalami ketidakstabilan tersebut, kita harus berharap, kita harus datang kepada yang punya kekuatan yang lebih besar daripada kita, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan mempunyai persediaan kekuatan yang melimpah dan tidak akan pernah habis. Nah, terjemahan harfiah bahasa Yunani mengatakan bahwa Anda diberi kuasa dengan segala kuasa sesuai dengan kekuatan kemuliaannya. Pemikiran itu mirip dengan Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini Paulus mengatakan bahwa kuasa untuk mengerjakan keselamatan itu berasal dari Tuhan. Manusia tidak dapat mengerjakan keselamatannya sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan di situ juga Allah sudah merancang penebusan bagi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Di mana hal itu digenapi dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus mengatakan bahwa keselamatan Anda berasal dari Allah yang bekerja di dalam kamu baik untuk berkehendak maupun untuk mengerjakan apa yang menyenangkan hatinya. Di sini bisa disimpulkan bahwa kita hidup untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk ikut bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus mewujudkan rencana Tuhan dalam rencananya untuk penebusan umat manusia. Di mana sebagai yang kita tahu, manusia itu tidak sepenuhnya terbebas dari dosa. Meskipun kita yakin dan percaya, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dosa itu masih bisa lagi kembali dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menjaga kestabilan rohani kita. Nah, dalam Kolose 1 ayat 11, demikian firman Tuhan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Hasil dari kuasa Allah adalah diperolehnya segala ketekunan dan kesabaran. Ketekunan sendiri berbicara tentang kegigihan dalam berurusan dengan orang lain, dan kesabaran berbicara tentang kegigihan dalam berurusan dengan hal-hal atau keadaan. Secara manusiawi, kalau kita diperhadapkan dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita, baik pekerjaan, dengan orang tua, dengan sesama kita, maupun masalah-masalah yang lain, kita seringkali kayak ingin menyerah gitu ya. Atau seringkali kita berpikir kayak, udahlah cukup sampai di sini, saya udah gak kuat, saya udah gak tahan lagi. Tapi, di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin dan percaya, kita memiliki ketekunan dan kesabaran dalam menjalani, dalam menghadapi masalah tersebut. Saat ada masalah, bukan berarti kita harus lari, tapi kita harus mempunyai keberanian untuk menghadapi masalah tersebut bersama-sama dengan Tuhan. Bukan berarti manusia bisa menghadapinya sendiri. Memang Tuhan tidak ikut campur secara langsung, kayak Tuhan gak tiba-tiba turun dari langit langsung kayak menolong kita, itu tidak. Tapi Tuhan memiliki rencana dan rancangannya itu sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya bahwa kita mampu menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kita mampu menghadapi gelombang-gelombang dalam kehidupan kita itu. Kita mampu melewatinya kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika Anda tekun dan sabar, Anda stabil secara rohani. Tanggapan Anda dalam menghadapi segala sesuatu sangat alkitabiah, bijaksana, dan terencana. Bukan duniawi, emosional, atau tanpa kendali. Saat menghadapi masalah, kita tetap perlu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena manusia itu lemah, tidak berdaya. Tapi kalau kita menghadapinya bersama Tuhan, yakin dan percaya kita mampu melewati gelombang-gelombang yang ada, kita mampu melewati masalah-masalah yang ada, dan kita mampu tetap stabil dalam kerohanian kita. Anda bertahan dalam cobaan karena Anda memahami tujuan Allah dan mempercayai janji-janjinya. Saat kita percaya janji Allah yaitu menyertai, melindungi, memampukan kita, segala sesuatu pasti digenapi oleh Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Dia sudah berjanji kepada kita, Dia juga akan menepati janjinya tersebut kepada kita. Paulus berkata, kuatkanlah dirimu di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kekuasanya. Efesus 6 ayat 10. Itu mungkin terjadi ketika Anda percaya kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa tak terbatas yang menjadi milik Anda dalam Kristus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia dalam mengiring Tuhan saat menghadapi masalah-masalah gelombang-gelombang yang ada. Yakin dan percaya saat bersama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mampu menghadapi gelombang-gelombang tersebut. Saat kita merasa tidak stabil, saat kita merasa goyah dalam kerohanian kita, ingat, kita harus tetap berpegang, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita mampu kembali berdiri teguh, kita mampu kembali stabil, dan saat masalah-masalah cobaan-cobaan itu datang, saat kita menjalani kehidupan sehari-hari kita di mana banyak sekali cobaan atau badai yang menerpa, kita dapat mampu terus stabil dalam mengiring Tuhan. Kita tidak menyerah dengan iman kita, tetapi kita mau tetap teguh berdiri dan kita mau tetap stabil dalam mengiring Tuhan. Amin. Sekianlah dahulu perjumpaan kita. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati kestabilan rohani yang dari Tuhan lewat karya Roh Kudus, dan Tuhan memberkati sekalian pendengar di mana saja berada. Amin.
0: Baik. Demikianlah para pendengar yang terkasih. Setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kami akan memulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Hanya Dekat Allahku.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Sampang pagi ini.
2: Seratus FM RI Sampang, Perusahaan Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini. Aktivitas di rumah bersama dengan keluarga diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, rasa kebersamaan dalam keluarga. Entah itu bersih-bersih, nyiram perabot, dan juga nyiram tanaman di rumah. Karena saat ini yang namanya kemarau cukup terik nih ya. Tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita, tanaman ataupun bunga itu perlu untuk disiram juga. Selamat beraktivitas apapun di hari ini, hari Minggu. Dan juga selamat menikmati teman-teman kami dengan keluar dengar Anda. Pendengar, kunjungan pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti ke SMA Taruna Nala Malang ini menjadi momentum memperkuat komitmen sekolah dalam mengembangkan program ketahanan pangan. Program tersebut telah dijalankan melalui budidaya berbagai tanaman pangan hingga padi sebagai media pembelajaran bagi siswa. Kepala SMA Taruna Nala Malang, Husnul Khatimah, ini mengatakan sekolahnya telah mengimplementasikan program sekolah inovasi ketahanan pangan yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program itu melibatkan seluruh warga sekolah mulai dari guru hingga peserta didik. Mendengar, menurutnya berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, dan juga buah-buahan dibudidayakan di lingkungan sekolah. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembelajaran agar siswa memahami proses produksi pangan sejak dini. Salah satu inovasi yang ditegakkan atau diterapkan adalah budidaya padi menggunakan media galon. Cara tersebut dinilai efektif sebagai media praktik sekaligus mengenalkan teknologi sederhana yang dalam hal bercocok tanam di lingkungan sekolah. Ia mengatakan, Husnul Khatimah mengatakan membudidaya padi ditanam di galon sehingga selain mendukung ketahanan pangan, tanaman ini juga menjadi media belajar bagi siswa. Program tersebut dinilai sejalan dengan pesan yang disampaikan Desti Damayanti dalam kegiatan BI Mengajar. Dalam paparannya, Destri menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan sebagai salah satu fondasi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Mendengar, Desi Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara Bank Indonesia mengajak generasi muda untuk lebih percaya diri terhadap potensi yang dimiliki Indonesia. Menurutnya berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa harus menjadi modal dalam membangun masa depan. Hal ini disampaikan saat sesi BI Mengajar di SMA Taruna Nala pada Sabtu kemarin 1 Agustus 2026. Destri mengatakan tidak banyak negara memiliki keunggulan seperti Indonesia, karena itu generasi muda diminta mampu melihat peluang dan memanfaatkan seluruh potensi tersebut untuk mendorong kemajuan bangsa. Menurut dia, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, serta keberagaman budaya yang menjadi kekuatan besar apabila dikelola dengan baik. Destri juga menyoroti budaya ketahanan pangan yang diterapkan di SMA Taruna Nala Malang. Ia menilai langkah tersebut merupakan contoh sederhana dalam memanfaatkan potensi yang ada di sekaligus membangun kemandirian sejak usia sekolah. Ia berharap generasi muda tidak hanya bangga terhadap potensi Indonesia tetapi juga mampu mengembangkan melalui inovasi kreatif dan kontribusi nyata. Dengan begitu, berbagai keunggulan yang dimiliki Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing bangsa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Sampai pagi ini.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
4: 100,8 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi kita warga Jawa Timur yang sering keluyuran ke Jawa, ataupun yang sering mengalami kemacetan, mulai dari Surabaya menuju Ketapang di Banyuwangi, wah ini perjalanan tolnya udah mulai nyampe di situ Bondo nih. Siap-siap kendaraan kita, bagi yang sering keluyuran ke wilayah timur, wah tolnya udah nyampe di situ Bondo. Seperti halnya yang ditinjau oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau yang kita kenal dengan Prosiwangi. Di Desa Kecamatan Subuh Kabupaten Situbondo Jawa Timur pada 10 Juli 2026 kemarin. Mendengar, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian salah satu proyek strategis nasional sepanjang 175,4 km yang dikelola oleh PT Jasa Marga. Melalui anak usahanya PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi. Proyek ini dirancang untuk melengkapi konektivitas dari Jakarta hingga ujung timur Pulau Jawa sebagai akses utama menuju Pulau Bali. Mendengar turut hadir mendampingi Wapres dalam kegiatan peninjauan ini yaitu Direktur Utama Jasa Marga Rifan Purwantono, Direktur Bisnis Jasa Marga Reza Febriano dan juga Direktur Utama PT JPB Adi Prastianto serta jajaran Jasa Marga Group. Mendengar dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah terus mendorong percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Jalan tol Prosiwangi diharapkan mampu memperkuat konektivitas, meningkatkan daya saing wilayah, serta membuka lebih banyak peluang investasi di lapangan kerja ke Jawa Timur. Pendengar, Direktur Utama Jasa Marga Rifan Purwantono ini menyampaikan bahwa perseruan berkomitmen menuntaskan pembangunan dan mengedepankan kualitas, keselamatan dan juga tata kelola yang baik. Saat ini proyek pembangunan jalan tol ini diprioritaskan pada tahap 1 ruas Gending Besuki sepanjang 49,1 km. Berdasarkan data per Juli 2026, seksi 1 Gending Keraksan 12,88 km dan seksi 2 Keraksan Paiton 11,20 km. telah 100% rampung. Konstruksi fisik dan juga mengantongi sertifikat laik fungsi dan operasional. Sementara seksi 3 Paiton Besuki 25,60 km telah 100% selesai pekerjaan jalan utama sejak April 2020. Saat ini dalam tahap akhir uji laik fungsi dan operasional. Mendengar komitmen terhadap keselamatan dan keberlanjutan juga menjadi prioritas seluruh paket pekerjaan konstruksi tahap 1 berhasil mencatatkan zero accident. Selain itu, proyek ini menyerap lebih dari 1.300 tenaga kerja lokal dan dari Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Mendengar, ketika beroperasi, jalan tol Prosiwangi ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh Probolinggo Besuki menjadi 1 jam 15 menit. Nantinya ketika beroperasi penuh keseluruhan tahap dalam proyek ini, Probolinggo Banyuwangi menjadi hanya sekitar 3 jam yang semula 5 jam. Menurutnya, efisiensi mobilitas ini diyakini akan menciptakan multiplier efek bagi perekonomian daerah. Kehadiran tol ini akan memperlancar rantai pasok logistik menuju kawasan industri Paiton dan Pelabuhan Ketapang sebagai gerbang penyebaran Jawa-Bali, sekaligus meningkatkan konektivitas pariwisata unggulan di wilayah Tegal. Nampaknya di penghujung telepon ada yang ingin gabung. Halo, dengan siapa? Wah, pendengar, di jumpa kita pada Sampang pagi ini dengan informasi tentang pembangunan tol yang menghubungkan dari Surabaya menuju Banyuwangi. Inovasi ramah lingkungan diimplementasikan mulai dari area konstruksi, rest area, hingga gedung kantor operasional PT JPB. Keunggulan lingkungan tol ini ditandai dengan perolehan rekor MORI atas pemasangan hybrid wine free, yakni inovasi pohon hibrida angin dan surya yang memadukan 35 solar peta dan 30 petlop untuk memproduksi daya listrik mandiri sehingga 12,4 km untuk menyuplai kebutuhan operasional kantor. Pendengar, selain itu efisiensi energi didukung oleh sistem pengelolaan air yang didaur ulang untuk pasokan air pemadam kebakaran, toilet, serta penyiraman tanaman. Pada tahapan struktur jalan, penggunaan inovasi timbunan batu untuk yang juga terbukti berhasil mengoptimalkan biaya konstruksi yang sekaligus menimbulkan dampak lingkungan secara masif melalui pengurangan emisi karbon sebesar 6,3 juta kilogram CO2 atau memproduksi dampak emisi hingga mencapai 45,4%. Pendengar, melalui perpaduan konektivitas dan kelestarian ekologi ini, Jasa Marga memastikan jalan tol Prosiwangi mampu memberikan nilai tambah yang inklusif, berkelanjutan, berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Kesiapan operasional pada proyek ini juga menjadi bukti nyata dari perwujudan Jasa Marga bersama Danantara Indonesia untuk selalu melayani sepenuh hati dalam merajut konektivitas nasional secara amdal. Pendengar, 38 menit terlepas dari titik 9 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya masih ada informasi-informasi lain yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda di jumpa kita pada Sampang pagi ini.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Sampang pagi ini.
2: Seratus koma delapan FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Banyuwangi juga diinformasikan, setiap Sabtu pagi suasana di sebuah bangunan sederhana di Dusun Kracen, Desa Tegal Sari Banyuwangi, berbeda dari kebanyakan Taman Pendidikan Al-Quran. Bukan anak-anak berseragam yang memenuhi ruangan, melainkan puluhan perempuan berambut memutih yang datang membawa mushaf Al-Quran di tangan. Mereka duduk melingkar, menghijau huruf demi huruf, memperbaiki mahraj, lalu mengulang ayat-ayat suci dengan penuh kesabaran. Usia yang telah melewati setengah abad tidak menghalangi semangat mereka untuk belajar. Di tempat itu tidak ada kata terlambat mengenal Al-Quran. Rumah Tafidz Asy-Syaidiyah Al-Ghazali menjadi ruang belajar bagi para perempuan lanjut usia yang selama puluhan tahun memendam keinginan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Seluruh layanan diberikan secara cuma-cuma, mulai dari proses belajar, pendampingan guru, hingga konsumsi para santri. Rumah Tafidz tersebut berdiri pada 11 September 2022 yang di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Gagasannya lahir dari almarhumah Hajah Saidiyah yang ingin menghadirkan tempat mengaji bagi perempuan seusianya. Ketua Yayasan Asy-Syaidiyah Al-Ghazali, Luqman Hakim, menuturkan keinginan tersebut muncul karena saat itu hampir seluruh TPQ lebih banyak diperuntukkan bagi anak-anak. Awalnya hanya 5 orang yang datang belajar. Mereka adalah teman-teman dan tetangga dekat almarhumah Hajah Saidiyah. Namun dari mulut ke mulut, kabar tentang rumah Tafidz tersebut terus menyebar. 4 tahun berselang, jumlah santri lansia meningkat menjadi 96 orang. Mereka datang tidak hanya dari Desa Tegal Sari, tetapi juga dari desa hingga kecamatan lain di Banyuwangi. Usia para santri berkisar antara 50 sampai dengan 70 tahun. Sementara itu, kelas anak-anak yang dikembangkan ini berkembang pesat dengan jumlahnya mencapai 154 santri. Sebanyak 13 tenaga pendidik mendampingi proses pembelajaran berlangsung setiap hari bagi santri anak-anak. Sedangkan lansia digelar setiap Sabtu pagi. Pendengar yang menarik, proses belajar disesuaikan dengan kemampuan masing-masing para santri. Dibagi menjadi 3 kelompok, mulai dari yang sama sekali belum mampu membaca Al-Quran, hingga yang telah lancar membaca bahkan menghafalnya. Pengelola sekaligus Ustadzah Rumah Tafidz Asy-Syaidiyah Al-Ghazali, Nuriyatul Mardiyah, ini mengatakan sebagian besar santri awalnya hanya ingin belajar membaca Al-Quran, namun seiring waktu banyak di antara mereka yang mulai menghafal ayat demi ayat. Semangat belajar itu juga dirasakan Nafiah Huda, 78 tahun. Wow. Ia merupakan salah satu santri pertama yang bergabung sejak Rumah Tafidz berdiri. Saat pertama datang membaca Al-Quran masih menjadi tantangan baginya. Pendengar, kini perlahan-lahan ayat demi ayat dapat dilantunkan dengan lebih fasih. Baginya belajar Al-Quran bukan lagi sekedar aktivitas mingguan, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang ingin terus dijalaninya. Perempuan sepuh itu mengaku tidak pernah merasa bosan dengan mengaji setiap pekan. Justru ia berharap dapat terus belajar hingga akhir hayat. Rumah Tahfidz Asy'ari Al-Ghazali tidak hanya menjadi tempat belajar agama. Para santri juga rutin mengikuti pemeriksaan kesehatan, medical check-up setiap 3 bulan, hingga senam bersama melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ikatan sosial di antara para santri pun tumbuh semakin erat. Saat setelah salah satu keluarga santri meninggal dunia, mereka bersama-sama datang bertakziah dan menggelar khatam Quran tanpa diminta. Tradisi ini menjadi wujud kepedulian sekaligus memperkuat persaudaraan di antara mereka. Mendengar keberadaan rumah Tahfidz Asy'ari Al-Ghazali akhirnya diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Ahmad Sruji Bahtiar, pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Menurutnya, rumah tahfidz tersebut membuktikan bahwa menuntut ilmu tidak dibatasi usia. Belajar Al-Quran dapat dimulai kapan saja, bahkan ketika rambut telah memutih. Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang pagi ini. Semoga bisa menghadirkan informasi yang menginspirasi kita semua dan menggugah hati kita, menggugah kesadaran kita. Mendengar, saya Tohir Udur pamit dari ruang dengar Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di RRI Sampang sampai nanti di pengunjung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: dikasihnya.
1: Gak rela.
0: Ya gak ikhlas. Tapi ujung-ujungnya Nika ikhlas terus dimarahin.
1: Begitu. Ya gak apa-apa. Nika minta maaf gak?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Tapi paginya masih marah. Siangnya baru gak marahan lagi.
1: Oh iya. Jadi dari situ ya bisa gak marahan ya. Kalau udah minta maaf pasti deh gak bakal marahan. Oke deh adik-adik di rumah. Yang pasti tiap orang pernah punya salah. Jangan lupa untuk memaafkan ya. Nah, Kak Titi akan kembali lagi. Jadi, jangan kemana-mana dulu.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah dan tentu saja bersama Yenike dan juga
1: Kak Titi.
0: Ya. Nah, tadi udah dua dongeng yang udah kita hadirkan ya Yenike. Ya. Terus juga tentang kebiasaan sebelum tidur juga gitu ya. Ya. Yang ada yang didongengin, ada juga yang enggak seperti Yenike. Hanya sharing-sharing aja atau ngobrol bersama orang yang tersayang.
1: Iya.
0: Iya, dan tanpa terasa juga Yenike,
1: kenapa
0: kita harus go away dulu? Sayang banget ya.
1: Kenapa?
0: Harus berpisah.
1: Kenapa?
0: Minggu depan kan kita kembali lagi menemani teman-teman di rumah. Tentu saja.
1: Iya sih, kembali lagi. Cuman mau main.
0: Oh, mau main
1: mau
0: lagi.
1: Mau main sama Kak Titi.
0: Ya, lanjut ntar lagi ya. Oke?
1: Oke.
0: Oke. Dan karena sudah di penghujung acara, semoga cerita dan juga obrolan kita gitu ya tentang kebiasaan sebelum tidur itu juga bisa menjadi inspirasi juga untuk adik-adik di rumah ya. Dan jadi contoh, biasakan kalau sebelum tidur untuk merapikan mainan, yang punya mainan. Terus juga menggosok gigi, berdoa, mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda. Serta juga mengurangi penggunaan smartphone atau handphone supaya tubuh dan juga pikiran bisa beristirahat dengan
1: cukup,
0: dengan baik. Oke, terima kasih yang sudah setia mendengarkan kita di Pro 1 Sumenep dan juga menonton kita di channel YouTube RRI Sumenep. Ketemu lagi minggu depan bersama Kak Titi dan juga Yenike.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotif raih gelar ganda putri di Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter menes pencepat di 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. Tiga penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usaha laga pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakukan turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Plus Udara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjal kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua, kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya, saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepak dan Makoto Niga pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepak dan Nino Mia menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di Satuan Pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus Perbasi Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program Perbasi Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertempatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batang Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database atlet FORKI daerah, guna menjadi bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah nasional maupun internasional.
1: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau tidak melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat, yang bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana

0: Kampung Senen Olimpik 2026, Intan Imas menjelaskan LSU memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
0: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam sensus ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka...

Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam Sensus Ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari, terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama saya Tata di Sampang Siang hari ini. Dan kita bergeser ke program berikutnya, yaitu kalau tadi kita sudah mengikuti dinamika olahraga ya, dan tadi kita juga sempat mengumandangkan adat untuk Sampang dan sekitarnya pendengar, dan saatnya kita akan masuk di program musik tradisional dan budaya Madura pendengar, untuk apa ya, tetap melestarikan, tetap ikut menjaga budaya dan tradisi yang kita punya. RRI menghadirkan tembang-tembang Madura atau tradisi Madura yang bisa kita dengarkan di siang hari ini pendengar. Dan langsung saja kita simak tembang-tembang Madura yang akan kita sukan untuk Anda pendengar. Seperti lagu pertama ini ada Sambang Sambeng Lombeng. Oke, kita dengarkan seperti apa. Nah, pasti Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa datang berbagi informasi dalam tiap percaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi,

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ya. Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Baik pendengar, perjalanan Sampang siang hari ini kita masih lanjut ya, dan masih di musik tradisional dan budaya Madura pendengar. Kalau tadi lagu-lagu Madura sudah ditentukan dan berikutnya akan hadir gending ya, gending atau oh ya gending ya, kata orang muda yang bilang istilahnya sinden atau semacam campur sari pendengar ya. Yang pasti tetap ikuti saran kami melalui aplikasi secara digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rr.co.id. Sebuah gending Madura, kelenangan katanya orang Madura pendengar. Gending Talang bersama Nurin dan juga Bunga Family untuk Anda.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Dengan Asta Majapahit. Kisahnya begini. Pada saat Mataram terpecah menjadi dua, yaitu menjadi Surakarta dan Solo, akibat kekalahan perang dengan Belanda, terjadilah adanya dua kubu, yaitu kubu yang memihak Belanda dan kubu yang anti-Belanda. Kubu yang anti-Belanda itulah yang menyingkir dari wilayah Mataram. Di antaranya bernama Pangeran Anom Joyonegoro atau Pangeran Tirto Wiryo, atau yang dikenal sampai sekarang adalah Kiai Agung Abdurrahman. Asta

Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Vario Olahraga.
1: Berikut Vario Olahraga.

0: Madura United tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League dengan kekuatan baru di bawah komando Ze Gomez. Skuad Madura United menjalani masa persiapan di Stadion Gelora Bangkalan. Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya leluhur bangsa yang telah mendunia melalui ajang kejuaraan pencaksilat Sate Cup 2026. Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep bersiap mencatat sejarah baru melalui peluncuran Kampung Olahraga Balbudi. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Vario Olahraga Minggu pertama bulan Agustus 2026 bersama saya Familia dan Tago Anovantrian.
1: Ze Gomez terus pelajari karakter Madura United, Hasanul Yakin tim lebih kompetitif. Madura United tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League dengan kekuatan baru. Di bawah komando Ze Gomez, skuad Madura United menjalani persiapan di Stadion Gelora Bangkalan sejak 25 Juli lalu. Presiden Madura United Hasanul Kosasi optimis tim berjuluk Laskar Sape Krab mampu tampil lebih baik pada kompetisi Super League mendatang. Pihaknya tidak hanya fokus pada pembentukan skuad, tetapi juga terus melakukan evaluasi dan pembenahan di berbagai aspek demi meningkatkan performa tim. Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan tim pelatih menjadi bagian dalam menyusun fondasi yang lebih kuat menghadapi musim baru. Ia berharap seluruh elemen dapat bekerja sama untuk membawa klub kembali bersaing di papan atas. Ia menilai proses yang sedang dijalani saat ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk para supporter.
2: Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan dan kita akan terus perbaiki. Saya sudah diskusi banyak dengan pelatih dan pelatih juga sudah berusaha untuk belajar banyak tentang Madura dan insya Allah Madura lebih baik lagi. Tolong dukung para supporter hadir ke stadion karena nyawa klub itu adalah ada di tangan kalian juga. Salam Setongdara, Revan TV.
1: Hasanul mengungkapkan, kehadiran supporter di stadion akan memberikan motivasi besar bagi para pemain dalam setiap pertandingan. Menurutnya, atmosfer yang diciptakan para pendukung menjadi salah satu kekuatan utama yang dapat mendongkrak semangat tim. Madura United saat ini tengah menjalani program latihan intensif di Stadion Gelora Bangkalan sebagai bagian dari persiapan menghadapi bergulirnya Super League.
0: Dorong pelestarian warisan dunia lewat kejuaraan pencaksilat. Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya leluhur bangsa yang telah mendunia. Komitmen tersebut disampaikan oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekdakap Sampang Sudarmanto saat membuka secara resmi kejuaraan pencaksilat Sate Cup 2026 di Gedung Olahraga Gor Indoor Sampang. Sudarmanto mengungkapkan bahwa pencaksilat bukan sekadar cabang olahraga prestasi, melainkan identitas kebanggaan bangsa Indonesia yang harus terjaga eksistensinya oleh generasi penerus. Selain sebagai wadah pelestarian budaya, kejuaraan ini juga dinilai krusial untuk menempa para atlet muda agar memiliki jam terbang kompetisi yang memadai serta mental bertanding yang tangguh.
3: Padar, harapannya Padar?
4: Harapannya ya, yeah. Ini akan menciptakan atlet-atlet baru sehingga kedepannya bibit-bibit ini yang akan membawa nama harum Sampang di tingkat daerah maupun nasional.
0: Sudarmanto juga berharap Sate Cup 2026 dapat menjadi jembatan untuk mengidentifikasi pesilat-pesilat potensial dan berkualitas di Kabupaten Sampang. Dengan pembinaan yang tepat, para atlet lokal ini diharapkan mampu menembus level kompetisi yang lebih tinggi serta mengharumkan nama Kabupaten Sampang di kancah regional maupun nasional.
1: SMAN 1 Sumenep Putra dan MAN 1 Putri juara basket Rektor Cup Unija 2026. Rangkaian kompetisi olahraga dalam rangka Rektor Cup 2026 Universitas Wiraraja Unija resmi berakhir setelah pertandingan final cabang olahraga basket digelar di Wiraraja Sport Center. Turnamen yang menjadi bagian dari peringatan Dies Natalis Universitas Wiraraja tersebut berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari pelajar SMA, MA, SMK sederajat di Madura. Pada partai final putri, MAN 1 Sumenep berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan SMA Negeri 1 Sumenep dengan skor tipis 17-15. Sementara pada final basket putra, SMAN 1 Sumenep tampil dominan dengan menundukkan SMA Negeri 3 Pamekasan 27. Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Nurdodi Zaki mengatakan, pelaksanaan Rektor Cup 2026 menjadi penutup rangkaian kegiatan olahraga yang sebelumnya diawali dengan pertandingan futsal dan bola voli. Ia menambahkan, semangat yang ditunjukkan oleh tim peserta cukup bagus, sehingga laga berlangsung menarik dari 3 cabur yang dipertandingkan. Ia mengapresiasi seluruh peserta, guru pendamping, panitia serta pihak-pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rektor Cup tahun ini. Menurutnya, ajang tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana mempererat tali silaturahmi antar pelajar, sekaligus menjaring bibit-bibit atlet potensial dari berbagai cabang olahraga. Melalui penyelenggaraan Rektor Cup, Universitas Wiraraja berharap dapat terus berkontribusi dalam pembinaan olahraga pelajar di Madura. Kedepan turnamen ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang semakin berkualitas dan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi dari daerah.
0: Kalianget siap cetak sejarah lewat launching Kampung Balbudi. Peluncuran Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep sebagai Kampung Olahraga Balbudi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2026. Langkah ini menjadi salah satu upaya nyata dalam melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Sempak. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menilai Kalianget sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga Balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan oleh warga di 7 desa wilayah Sempak. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur, agar tidak tergerus zaman sehingga eksistensi olahraga tradisional dapat terjaga.
5: Rencana peluncuran Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan inisiasi tenaga penggerak olahraga nasional dan penggerak olahraga masyarakat di Jawa Timur yang sebelumnya sudah terbentuk. Hal ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, membangun karakter masyarakat dan menjaga kearifan lokal, bagaimana tetap hidup, tetap permainan lokal di sini tetap bisa bersaing dengan permainan-permainan modern di zaman sekarang ini.
0: Taufik menginginkan peluncuran pada awal Agustus mendatang dapat menjadi pemantik kebangkitan olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal, sekaligus mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam merawat identitas daerah. Untuk itu, pada acara peluncuran nanti, seluruh kepala desa sekecamatan Kalianget beserta para ketua klub Balbudi akan dihadirkan.
1: Sekian Vario Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu pertama bulan Agustus 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: bisa dibuka kembali ya. Maksudnya kita akan buka teleponnya di hari ini. Kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Dengan Habibur Rahman dari Bangkalan.
0: Habibur Rahman Bangkalan. Bangkalan mana?
1: Bangkalan itu, Bangkalan 10.
0: Hmm?
1: Bangkalan 10.
0: Oh, 10. Di... Bukan Galis.
1: Enggak. Di bagian
0: utara. Oke, Habibur Rahman. Mau lagu apa nih?
1: Untuk lagunya Hadirmu Bagai Dalam Mimpi.
0: Hadirmu
1: Bagai Dalam Mimpi.
0: Bagai Dalam Mimpi. Lagu siapa ya?
1: Kurang tahu, Pak.
0: Oh, begitu. Hadirmu Bagai Dalam Mimpi ya. Lagu-lagunya buat siapa?
1: Untuk lagu-lagunya untuk ke semua acara RI, selamat siang, salam kompakan gitu. Okay. Dan untuk salam-salamnya ya untuk karena saya lagi pertama untuk yang ada di Bangkalan semuanya dan juga di Pamekasan khususnya Sampang sendiri ya. Dan juga ada Mas Sukron, ada Pak Wanda dan ke semuanya lah yang lagi mendengarkan salam kompakan gitu.
0: Oke, langsung ya.
1: Oke, langsung, Pak.

0: Terima
1: Terima
0: kasih
1: kasih.
0: Habibur Rahman ya. Terima kasih.
2: Makasih, Mbak.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita masih menunggu penelpon berikutnya. Langsung saja kita terima. Halo, selamat siang. Halo. Ya, halo, siapa di mana?
3: Pak Hasin dari Banyuates.
0: Hasin Banyuates. Oke, Hasin, melogo apa Hasin? Eh, gimana nih? Ini by the way ini di Banyuates gimana cuaca hari ini?
3: Panas, panas, panas.
0: Panas ya. Agak-agak mendung kah?
3: Ya, panas.
0: Oke, mau lagu apa?
3: Kasih dan sayang.
0: Kasih dan sayang. Kok itu mulu sih lagunya?
3: Yang kosongan.
0: Enggak, maksudnya kok lagu itu mulu yang dipesan?
3: Ya, duetnya sudah ada di dalam.
0: Eh?
3: Ya, duetnya sudah ada di dalam.
0: Tapi enggak, maksudnya itu kok lagu itu melulu yang dipesan gitu loh.
3: Apa-apa?
0: Kok lagu itu toh yang dipesan?
3: Kasih dan sayang.
0: Iya, yang lain lah. Yang masa setiap minggu lagu itu aja, Bang?
3: Rujuk, enggak apa-apa.
0: Rujuk. Sama deh kayak yang dipesan ya.
3: Ya, rujuk.
0: Kan banyak lagu yang lain. Oke, rujuk. Langsung?
3: Ya.
0: Oke.
3: Ya, kosong.

0: Ya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Ada ya, Pak? Ada ya, Pak?
1: Oke.
0: Sebenarnya, semua sahabat RRI Sampang, selamat siang, dan selamat mendengarkan lagu ini. Dan juga ada Tasa dan Lukman, ada Tukron, ada Wanda, ada Airi, ada Kiasmara, ada Sahdan. Semuanya selamat mendengarkan.
1: Oke.
0: Kemudian buat adik aku yang tercinta yang berkuning dalam salam saya. Salam sayang selalu.
1: Buat RRI-nya dong apa nih?
0: Hah?
1: Buat RRI gimana salamnya?
0: Buat RRI-nya selamat menjalankan tugas dan Mbak Jaya. Aku lagi pengen nanya, Pak.
1: Kenapa?
0: Aku pengen nanya.
1: Nanya apa?
0: Kalau misalnya ada duet saya di menyanyi sendiri, Mbak Jaya.
1: Gimana?
0: Duet saya itu menyanyi sendiri, Mbak Jaya. Jangan dimatiin dulu ya.
1: Maksudnya ini mau nyanyi lagi seperti itu?
0: Iya, kami sendiri.
1: Gantian lah, yang lain juga pada nunggu di belakang. Ya. Oke, kasih kesempatan ya, sama yang lain ya.
0: Oh iya.
1: Seperti itu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar masih di Cakadut, Karaoke Dangdut. Kalau semuanya di-cut seperti itu, yang lain kasihan lah, nggak bisa masuk-masuk ya. Gantian nyanyinya biar sama-sama merasakan nyanyi di radio seperti apa, seperti itu. Terima lagi. Halo, selamat siang. Halo. Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Dari Fikianto Pasian.
1: Fikianto?
2: Iya.
1: Oke. Pasian Pamekasan. Gimana Pamekasan hari ini kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lagi cerah.
1: Terang, cerah ya. Ya. Kalau di Sampang kemarin sempat agak gerimis, bukan gerimis sih, mendung ya.
2: Ya kalau di sini memang apa, nggak mau kalau hujan, mudah-mudahan nggak hujan.
1: Nggak mau soalnya tembakau ya?
2: Iya, hampir panen semua.
1: Waduh, tembakau di Pamekasan gimana nih?
2: Ya.
1: Sudah mulai ada penjualan atau gimana?
2: Kenapa?
1: Sudah mulai panen atau sudah masuk ke gudang-gudang, gimana untuk saat ini untuk penanaman tembakau?
2: Ya, bagian... ada yang panen.
1: Oh, sudah panen ya. Hmm. Kalau boleh tahu berapa nih harga tembakau sekarang?
2: Ya enggak tentu, Mbak.
1: Oh, enggak sama.
2: Iya.
1: Oh, tergantung dari kualitas barangnya seperti itu.
2: Iya.
1: Oh, tapi kalau boleh spill berapa nih kira-kira?
2: Ya, mudah-mudahan 100
1: per kilonya.
2: Ya, mudah-mudahan.
1: Oh, per kilo tinggi juga ya. 1 kilo tuh itu satu gelondongan. Itu 1 kilo keringnya apa 1 kilo basahnya nih?
2: Ya, kalau sekarang itu masih 60.
1: Oh, seperti itu. Itu keringnya sudah?
2: Iya, sudah.
1: Oh, sudah kering, sudah dijemur ya. Jadi sudah siap ready, sudah masuk gudang seperti itu?
2: Iya, sebagian masuk gudang, sebagian ditaruh.
1: Oke. Mudah-mudahan sukses ya.
2: Amin.
1: Oke, mau lagu apa nih?
2: Lagunya pengen nyoba Imam Syarifin. Siapakah aku?
1: Yang lain dong, kemarin itu sudah.
2: Ya.
1: Yang lain aja, yang lain kan kemarin sih udah itu kayaknya lagu itu.
2: Belum pernah. Kemarin itu kan salah satu.
1: Apa? Jandaku?
2: Salah ke aku.
1: Oh, salah ke aku. Sekarang siapa aku?
2: Sekarang siapakah aku?
1: Kok nanya mulu sih? Yang lain
2: begitu ya.
1: Siapakah aku? Ya.
2: Iya.
1: Siapakah aku?
2: Iya, yang kemarin itu salahkah aku?
1: Oh, sekarang itu. Siapakah aku gitu. Oke, langsung saja ya.
2: Ya.
1: Sebentar, ini masih loading nampaknya ya.
2: Iya, tenang aja, Mbak.
1: Ini nampaknya nggak mau keluar Imam S. Arifinnya. Sebentar. Ya, kembali lagi cerita-cerita lah tentang tembakau hari ini gimana. Ini kan buat apa ya, mungkin yang lain saat ini lagi, katanya orang Madura lagi masak tembakau gitu kan. Kali aja bisa sharing-sharing kalau kamu memang orang Pamekasan seperti itu. Mungkin ada baiknya mungkin harus bagaimana seperti itu. Ya, cerita-cerita seperti itu.
2: mudah-mudahan juga kalau hujan di Timur ini itu akan
1: berhujan. Hujan, hujan di sana. Oke, kok suaranya jauh banget ya?
2: Iya.
1: Ah, kulit top itu bagus. Sebentar, ini pindah ke yang lain aja.
2: Iya, tenang aja, Mbak.
1: Oke.
2: Di sini menunggu.
1: Oke, kayaknya ini yang ini mau deh. Oke, silakan.

0: Terima kasih atas ini ya, Pak.
1: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya kita masih menunggu. Ya, halo. Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
0: Dengan Fathan.
1: Fathan. Fathan di Kalish.
0: Bangladesh.
1: Bangladesh, Bangkalan Reso. Oke. Enggak ada desa sekarang, semuanya kota ya.
0: Barana, kabar baik.
1: Kenapa?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah baik, baik. Bangkalan bagaimana kabarnya? Kemarin kayaknya di situ agak-agak gerimis ya, sempat lewat di situ.
0: Kalau di Bangkalan sih daerah ini udara daerah utara yang sering hujan.
1: Kemarin kayaknya sempat agak-agak basah di itu ya, jalannya.
0: Gerimis. Di kotanya agak gerimis nih, Mas.
1: Oke. Mau lagu apa nih?
0: Abu-abu cinta.
1: Abu-abu cinta.
0: Ya.
1: Enggak jelas nih kalau abu-abu.
0: Lo.
1: Kalau abu-abu kan enggak jelas.
0: Biar jelas.
1: Abu-abu, iya kan abu-abu kan jelas, enggak jelas kan? Ya, abu-abu apa? Abu-abu apa? Kok ngomong sampai ngetik jelas lo aku.
0: Abu-abu cinta.
1: Abu-abu cinta sampai ngetiknya abu-abu jelas cinta.
0: Oke.
1: Salamnya buat siapa? Abu-abu cinta. Ini lagu dari siapa nih?
0: Firsa.
1: Firsa,
0: Firza.
1: Abu-abu cinta. Sebentar, ketik dulu.
0: Ya, salamnya ada Eva Adis.
1: Abu-abu cinta. Sebentar nih kok.
0: Nah, dan
1: Firsa ya?
0: Iya.
1: Oke, sudah lagunya. Salamnya.
0: Salamnya ya, lanjut nanti nyusul.
1: Oke.

0: Makasih Pak Ratna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Aduh, sampai sampai apa ya? Sampai terhanyut nih kayaknya ya. Oke, di belakangnya barusan ya. Terima telepon lagi. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
2: Cakadut dari RRI Dangdut.
1: Cakadut Karaoke Dangdut di RRI tentunya lah ya.
2: Sampang.
1: Oke, siapa nih?
2: Syahdan Irama.
1: Siapa? Syahdan.
2: Syahdan, teman duet kamu.
1: Oh, mau duet nih.
2: Oke, daripada nganggur kamu.
1: Bukan begitu.
2: Biar nyanyi dong.
1: Soalnya ini suaranya agak batuk seperti itu ya, tapi enggak apalah untuk menghargai ya.
2: Yang
1: mau lagu apa?
2: Lagu apa ya? Antara Senyum dan Perang bisa enggak?
1: Antara Senyum dan Perang gimana sih lagunya?
2: Masa iya yang gitu ceweknya.
1: Itu nada tinggi kah? Ya tak coba aja lah, kalau enggak kuat dimaklumi aja ya.
2: Iya, itu dikit.
1: Apa judulnya tadi?
2: Antara Senyum dan Perang.
1: Antara Senyum dan Perang.
2: Oke.
1: Okay. Oke, mudah-mudahan bisa.
2: Oke, dari tadi mencet-mencet enggak masuk-masuk.
1: Oh iya, antri mulai tadi agak-agak rame. Iya. Yang sabar lah.
2: Apalagi ada Hasim tuh mau nyanyi lagi. Oh,
1: kesian deh.
2: Boleh dong. Kasian yang lain.
1: Iya, sebentar ya. Sebentar ini cari yang bukan koplo ya.
2: Iya.
1: Soalnya kadang-kadang koplo semua ini kayaknya ya. Ini oh, sama nih kayaknya ya. Ya terserah deh apa aja deh ya. Ini tanpa vokal, sebentar. Takut. Oke, sebentar, diulang lagi.

0: duet bersama presenter handal Jeng Ratna.
1: Ini cewek cowok sih ini, soalnya nggak bisa bahas ini.

0: banget ini.
1: Ya udah ganti aja, ganti aja.
0: Tak apa ya, tak mampu.
1: Ya udah ganti
0: aja,
1: Pak.
0: Oke, ganti ya. Oke, suaranya tinggi banget. Ini memang nada tinggi nih, Yus. Apa ini namanya? Yusnia di sini. Kebetulan ya. Yusnia.
1: Kalau Arjun bisa enggak?
0: Sama juga, enggak kuat. Aduh. Ini kalau aku sih nada nyantai aja.
1: Pantun cinta, pantun cinta.
0: Pantun cinta yang mana nih lagunya, kayak apa?
1: Banyak bunga di taman begitu. Yang lain aja, apa itu?
0: Apa ya?
1: Kopi susu. Ini enggak tinggi ini.
0: Kopi susu.
1: Kopi manis yang gitu, Mbak. 5.000 gitu kamu nanti.
0: Oh gitu, apa ya? Kopi susu.
1: Pernah dengar enggak?
0: Ya benar, dengar sih.
1: Ayo udah lanjut tar ya.
0: Sebentar. Gimana lagunya? Nah, kopi susu ya?
1: Ya nanti kamu ceweknya gampang.
0: Kopi susu. Duet.
1: Ya.
0: Kopi susu dangdut. Oke. Mudah-mudahan kuat.
1: Oh enggak ini enggak terlalu tinggi ini.
0: Karaoke ya.

0: terima kasih.
1: Terima kasih sami-sami.
0: Oke, buat jengratannya semoga panjang umur
1: kan. Amin.
0: Buat RRI Sampang musim muda, moga-mogahan sejahtera dan selalu lancar di udara gitu.
1: Amin. Terima kasih doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak kesempatan mendengar untuk cakap hari ini. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
2: Syukron, Mbak.
1: Syukron.
2: Ya.
1: Terima kasih. Syukron. Oke, Bang Syukron, di mana nih?
2: Langsung ke lagu, Mbak. Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Oh, baik.
2: Langsung ke lagu ya.
1: Kenapa?
2: Iya, karena lagi mau sholat ini.
1: Oh, biasa. Nang, kalau mau sholat itu jangan akhir-akhir waktu, oke?
2: Okay? Ya, karena baru bangun tidur langsung dengerin RRI.
1: Bangun tidur jangan anu dulu, sholat dulu, kewajiban tuh harus diutamakan, oke?
2: Okay? Iya,
1: Mbak. Oke, okay, mau lagu apa?
2: Lagunya itu, Mbak, Gala-Gala.
1: Ku rindu gayamu ketik, gitu kah?
2: Iya.
1: Oke, lanjut.
2: Boleh dengan Mbak Barat nanya, saya ingin coba.
1: Oh, mau duet?
2: Iya, boleh.
1: Oke, tapi aku pakai nada cowok aja ya. Ikuti, oke. Oke, langsung.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada sisa waktu untuk Anda. Kita telepon lagi. Halo. Halo, selamat siang. Halo.
2: Iya. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, sampai akhirnya ketemu cewek. Ini siapa nih?
2: Dengan Natasha, Mbak, dari Sampang.
0: Natasha di mana, Natasha?
2: Di Sampang.
0: Iya, Sampangnya mana, Say?
2: Sampang Sumber Kuning, Mbak.
0: Oke, mau lagu apa nih? Sumber Kuning tuh di mana ya?
2: Di barat, Sampang.
3: Cerengi.
0: Oh, di Cerengi.
2: Cerengi, Mbak.
0: Oke, lagu apa nih?
2: Mau request lagu Rambut, Mbak.
0: Rambut, Devita Mala.
2: Oke, siap.
0: Semalam engkau di mana? Gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, Rambut, Eki, Devita Mala. Karaoke ya, oke.
2: Lagu ini dispesialkan untuk pacarku yang tercinta.
0: Oh.
2: Yang berada di...

0: Oke, terima
1: Terima
0: kasih.
1: kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya.
0: Oke, di belakangnya bisa bergabung lagi. Bergabung lagi nih. Masih ada kesempatan mendengar ya, jam 14 lewat 40 nanti kita harus break ya, karena kita sudah memasuki jadwal saat asar pendengar. Masih ada sisa waktu untuk Anda, 20 menit lagi Anda bisa bergabung di sini di Karaoke Dangdut di RRI Sampang pendengar. Oke, masih menunggu menelpon. Nampaknya ini apa ya, kita ke lagu dulu ya. Oke. Karena kayaknya pada capek nih ya. Capek mulai tadi menyanyi ya. Kita kasih kesempatan sama yang mau nyanyi juga nih pendengar ya. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai mBanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Baik pendengar, masih di Sampang Siang, dan untuk informasi jadwal sholat asar untuk hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026 pada pukul 14.58 menit. Dan sebelum dikumandangkannya dan sholat asar, kita sugeng lagu reji untuk Anda. Yang pasti tetap selalu stay tune di 100,8 MHz, persatukan informasi dan inspirasi. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Area Digital. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan ditunjukkan Anda di Sampang sore hari ini. Saya Ratna mengakhiri perjumpaan kita di Sampang Siang. Pak Nuri, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: selanjutnya. Sampai sore
1: bersatu. Baik, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rawidi sampai nanti pukul 7 malam mendengar dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
5: 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
5: Aduan publik, lingkungan,
2: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
5: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
5: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
5: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Kami mendengar informasi di sore hari ini dari wilayah Bangkalan, yakni Lomba Kerapan Sapi Piala AHY berlangsung meriah di Stadion Kerapan Sapi RP Mohnur, Bangkalan, Minggu 2 Agustus 2026. Acara ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat sekaligus menyemarakkan semangat kebangsaan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY hadir langsung bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur, serta pengurus Demokrat di Madura. Turut hadir Bupati Bangkalan dan juga sejumlah tokoh dari Jakarta yang menyaksikan jalannya perlombaan. Dalam sambutannya, AHY menegaskan kerapan sapi bukan hanya milik Madura, melainkan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. AHY menyebut tiga karakter masyarakat Madura yang tercermin dalam kerapan sapi, yakni kerja keras, keberanian, dan juga penghormatan. Selain itu, pendengar, Demokrat menegaskan komitmennya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan fokus pada kebijakan ekonomi berkeadilan, penegakan hukum, serta penguatan demokrasi. AHY menekankan pentingnya kebersamaan lintas elemen agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Info Prima kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya untuk kita tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz sampai informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kawasan Jalan Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya yang dikenal sebagai Kampung Bendera mulai dipadati oleh pembeli. Inilah info prima selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Oni Arianto melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
3: Klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono, juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
4: 20% kalau yang ditesen dibebaskan pokok dan dendanya dibebaskan, hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu, karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian, sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
2: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan Jalan Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang dikenal sebagai Kampung Bendera, mulai dipadati oleh pembeli. Faiz Putra melaporkan.
5: Sejumlah penjual bendera yang berada di Kampung Bendera Surabaya, tepatnya di kawasan Darmokali, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, mulai menunjukkan peningkatan pembeli pada awal bulan Agustus kali ini. Pemandangan khas berwarna merah putih sudah mulai terlihat di sepanjang pinggir jalan, lengkap dengan berbagai macam hiasan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Salah satu pedagang bendera bernama Aisyan Jaya, saat diwawancara RRI Minggu 2 Agustus 2026 mengatakan, dirinya sudah mulai memanjang bendera dagangannya sejak tanggal 10 Juli lalu, sampai akhir Agustus 2026. Ia menjelaskan sampai tanggal 2 Agustus ini, para pembeli masih tergolong landai. Namun dirinya memperkirakan periode peningkatan pembeli bendera terjadi pada awal bulan Agustus jika berkaca dari tahun lalu. Selain itu, dirinya menyampaikan harga yang dibanderol pada penjualan tahun ini cukup bervariasi, mulai dari harga Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pembeli yang paling banyak meminati dagangannya tahun ini didominasi oleh pihak perkantoran.
6: Belum tahu, Mas, kalau tahun itu tanggal 26 sampai awal Agustus.
7: Yang beli biasanya buat rumah atau buat apa?
6: Buat semuanya, rata. Itu nanti tanggal 10 biasanya.
7: Oh.
6: Kantor, sekolah, itu.
5: Dirinya sudah memulai usaha dagang bendera sejak 12 tahun lalu dan tetap berjualan meski momen kemerdekaan telah usai melalui platform marketplace secara online. Ia optimis penjualan tahun ini akan tetap ramai seperti tahun 2025 silam. Apalagi beberapa waktu lalu dirinya mengaku sempat didatangi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, yang membeli secara langsung barang dagangannya. Faiz Putra melaporkan.
0: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari, mulai 30 Juli hingga 15 Agustus 2026. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Januar Fahmi melaporkan.
8: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari mulai tanggal 30 Juli hingga 15 Agustus 2026 nanti. Dalam hal itu dalam rangka memperingati atau memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, program bertajuk Sahabat Sidoarjo ini memudahkan masyarakat memperpanjang SIM tanpa terkendala jam kerja. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Zainur Rofiq mengatakan layanan digelar bergantian di beberapa titik. Selain perpanjangan SIM, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan serta berkonsultasi hukum dengan personil Satreskrim.
9: Layanan terutama dalam pengurusan perpanjangan SIM, karena kita ketahui hasil dari analisa kami saat di lapangan, sehingga banyak dari masyarakat ini terkendala karena waktu. Karena masyarakat ini banyak yang berprofesi sebagai karyawan, juga ini kadang menjadi kendala saat waktu, di mana saat SIM sudah masa habis, ya untuk izin dan seterusnya ini sedang menjadi kendala. Sehingga dari analisa inilah kami membuat terobosan bagaimana untuk meningkatkan pelayanan sehingga pelayanan kami ini lebih mudah, lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas terutama masyarakat dan para karyawan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
8: Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudi Anugrah Putra juga menyebut layanan 24 jam tersebut diharapkan memberi akses pelayanan publik yang mudah, cepat dan fleksibel bagi masyarakat. Program ini juga menjadi upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Di Kabupaten Lamongan, pembayaran parkir digital melalui QRIS segera diterapkan dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi. Farin Regi melaporkan.
10: Pemkab Lamongan mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan retribusi parkir melalui penerapan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan dan Bank Jatim. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah bagi masyarakat. Bupati Lamongan Yuridar Effendi mengatakan penerapan pembayaran parkir diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.
11: Harapan kita, satu, yang pertama dengan digitalisasi ini kita harapkan pendapatan daerah khususnya PAD dari sektor retribusi parkir ini akan semakin meningkat karena pembayarannya semakin akurat, semakin akuntabel, dan tentu semakin pelayanan yang lebih baik ya dengan pelayanan digitalisasi ini. Sekaligus juga meningkatkan elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Kita juga terus meningkatkan sektor-sektor pelayanan publik menggunakan digitalisasi termasuk dalam pendapatan daerah.
10: Kepala Dishub Lamongan, Dianto Ariwibowo, mengatakan penerapan pembayaran parkir akan dilakukan secara bertahap di seluruh lokasi parkir yang menjadi kewenangan Dishub.
12: Titik-titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di sekitar, kalau kita di Lamongan dan Babat itu sekitar 43 titik, sesuai dengan Pak SK Bupati, sehingga kemudian itu yang kemudian kita layani menggunakan QRIS. QRIS ini juga sebagai transformasi tata kelola layanan parkir kami untuk juga menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menjaga petugas kami dari hal-hal yang kemudian penyalahgunaan.
10: Peluncuran resmi pembayaran parkir digital dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus mendatang. Penerapan ini menjadi salah satu langkah Pemkab Lamongan dalam memperluas transformasi digital sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir. Farin Reki melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. M. Samsudi melaporkan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
14: Datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi. Misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi itu hidrometeorologi.
13: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. M. Samsudi melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menuntaskan program rumah tidak layak huni. Imam Malik melaporkan.
15: Penanganan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Ngawi membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi menegaskan dukungan dari pemerintah pusat, Basnas hingga pihak swasta menjadi pendorong utama untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Kepala Bidang Kabid Perumahan Rakyat DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita menyampaikan keterlibatan berbagai pihak sangat membantu pemerintah daerah dalam mengejar target pengatasan RTLH yang jumlahnya masih ribuan unit. Tahun ini, Pemkab Ngawi menargetkan perbaikan sebanyak 215 RTLH yang bersumber dari anggaran daerah. Target ini mendapat suntikan signifikan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya PSPS pemerintah pusat yang mengalokasikan sekitar 800 unit rumah di wilayah Ngawi.
16: PSPS informasinya, karena itu kebetulan bukan kewenangan kami, jadi kami yang mendapat informasi itu sekitar 800-an dari pusat. Tentunya untuk program-program rumah tidak layak ini baik dari pemerintah daerah maupun pusat maupun mungkin ada dari Basnas, swasta, itu tentunya membantu bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan rumah tidak layak ini menjadi rumah layak.
15: Wahyudi melanjutkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, lewat dukungan dan skema kolaborasi program dari berbagai pihak, DPRKP Ngawi optimis penanganan ribuan rumah tidak layak huni dapat diselesaikan secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pandaan. Emil Akbar melaporkan.
17: Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sumber Gedang Pandaan. Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi bersama 3 anggota dewan lainnya. Selama sidak, para wakil rakyat ini berkeliling ke semua ruangan SPPG, termasuk melihat bagaimana pengaturan instalasi pengolahan air limbah, sertifikasi SEF, hingga overload kuota makanan gizi gratis yang diterima dapur SPPG Pandaan. Menurut Andri, seluruh pegawai dapur wajib mengutamakan kualitas makanan. Kejadian dugaan keracunan yang dialami belasan pelajar di SMA Negeri 1 Pandaan beberapa waktu yang lalu, jangan sampai terjadi lagi.
18: Prinsipnya kami datang ke sini Komisi 4 bukan karena apapun, tapi karena menjadi keresahan masyarakat. Nah, makanya kita ingin lihat di prosesnya, ternyata memang di sini kapasitasnya overload 3.800. memang itu mengacu pada surat tiketnya pertama. Tapi sebenarnya kan maksimal 2.500 kalau safe-nya itu tidak bersertifikat. Kalau bersertifikat bisa 3.000. Tapi pada faktanya kita dari Komisi 4 pengennya keresahan masyarakat ini bisa dihilangkan. Jadi makanya itu DG semuanya kita harapkan harus tetap berhati-hati.
17: Di tempat yang sama, Nurholis selaku Kepala Dapur SPPG Sumber Gedang menegaskan hasil lab sudah turun dan diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan hasil negatif. Begitu pula dengan sistem pengolahan IPAL, semuanya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
19: Terkait dengan IPAL, IPAL kami kapasitas IPAL itu berada di 2,5 titik, di mana sudah disesuaikan dan sudah diberi arahan langsung terhadap Dinas Lingkungan Hidup. Sudah kami sesuaikan, ya ada tambahan yaitu gisgrab bawah tanah dengan ukuran 2,5 kubik dan juga lanjut ke sumur resapan. Sumur resapan kami ada 3, yaitu satu resapannya berukuran 3 kubik.
17: Sebelumnya diberitakan belasan pelajar SMA Negeri 1 Pandaan mengalami muntah-muntah dan gatal usai konsumsi makan bergizi gratis beberapa hari lalu. Diduga berasal dari makanan yang dikirim dari SPBG Sumber Gedang. Namun pihak SPBG menjelaskan penyebabnya disebabkan karena mempunyai riwayat alergi makanan dan psikosomatis. Selain itu pasca kejadian, dapur SPBG juga berhenti sementara sambil menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Emil Akbar melaporkan.
0: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Khairul Umam melaporkan.
20: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 30.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang, Evi Haryati, menjelaskan pelaku usaha tersebut mencakup wira usaha baru, pedagang kaki lima, hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Kontribusinya mencapai 14,99% dengan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar saat ini.
21: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu internet, karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman lah. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
20: Untuk memperluas pasar, kata Evi, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Diskopindag juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pelatihan pencatatan keuangan dan transaksi sederhana bagi pelaku UMKM. Farida Husnia melaporkan.
22: Sebagian ibu pelaku UMKM mendapatkan pelatihan pencatatan sederhana dari transaksi yang terjadi dan penentuan harga pokok produk. Pelatihan tersebut diberikan dosen program studi Prodi Akuntansi Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, Reza Arlinda Sarwendi, bersama Dr. Rizky Aprilia Nita. Kemarin Reza Arlinda Sarwendi mengatakan hal ini cukup krusial karena seluruh UMKM digandeng sebagai mitra bergerak di sektor makanan dan minuman.
23: Ke-11 UMKM yang menjadi mitra kami, sebagian besar atau hampir seluruhnya bergerak pada food and beverage, yang dimana di sini kesulitannya adalah menghitung harga produk karena bahan baku yang digunakan adalah bahan baku sembako yang kita tahu harganya cukup fluktuatif. Maka kemarin kita melakukan diskusi bagaimana cara yang tepat, cara yang bijak untuk bisa menentukan harga pokok produk agar UMKM tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi dalam penentuan harga jual.
22: Sementara itu, dosen Prodi Akuntansi UHW Perbana Surabaya, Dr. Rizky Aprilia Nita, mengatakan bahan baku yang digunakan pelaku UMKM memiliki harga dengan fluktuasi tinggi.
24: Kalau makanan dan minuman itu kan

0: yang lebih murah gitu ya.
1: Dosen Prodi Akuntansi UHW Perbanas Surabaya, Dr. Rizky Aprilianita menambahkan, pentingnya pelaku UMKM menetapkan harga pokok produk dengan tepat supaya harga jualnya bisa bersaing. Farida Husnia melaporkan.
2: Lonjakan aktivitas penerbangan tidak berjadwal di Bandara Noto Hadi Negoro Kabupaten Jember menunjukkan tingginya minat kalangan investor, pejabat pemerintah, dan sektor swasta terhadap potensi ekonomi Kabupaten Jember. Anggi Widya melaporkan.
3: Bandara Noto Hadi Negoro Jember mencatat peningkatan aktivitas penerbangan tidak berjadwal atau unscheduled flight sepanjang Juli 2026. Sejumlah pesawat dari Jakarta maupun Sumatera mendarat dengan membawa tamu dari unsur pemerintah, investor hingga pihak swasta yang berkunjung ke Kabupaten Jember. Kepala UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Edi Purnomo mengatakan, penerbangan non-reguler itu berada di luar jadwal penerbangan komersial rute Jakarta-Jember yang saat ini dilayani oleh Flyjaya.
4: Di bulan Juli ini kita kedatangan beberapa pesawat tidak berjadwal ya, pesawat di luar Flyjaya dan di baik dari Jakarta maupun dari Sumatera. Pesawat-pesawat tersebut sebenarnya adalah membawa beberapa tamu. Dari sebab pemerintahan sifatnya itu.

0: Info Olahraga.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar pemusatan latihan atau puslat selama 3 bulan mulai Agustus hingga Oktober 2026. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi mengatakan, program puslat menjadi bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah diraih pada Porprov 2025. Program tersebut juga menjadi tahap awal pembinaan atlet yang diproyeksikan tampil pada Porprov 2027. Sentot juga menjelaskan, dasar penentuan peserta puslat berasal dari atlet-atlet yang sebelumnya meraih prestasi pada Porprov 2025.
3: Kemarin kita mendapatkan prestasi itu, tapi ada beberapa atlet yang sudah tidak bisa lagi untuk tampil di 2027. Ya kurang lebih sekitar 35 atlet karena usia dan sebagainya. Nah, ini juga kita kemarin mengadakan tes untuk MEC. Artinya bagaimana kita melihat kebugaran, kesehatan dan sebagainya atlet kita yang kita jaring untuk persiapan pusat. Nah, pusat ini sangat penting karena pusat ini bagian bagaimana nanti akan mereka bisa memberikan satu potensi yang baik untuk dipersiapkan di Porprov 2027.
2: Selain itu, seluruh cabang olahraga diminta mempersiapkan atlet secara maksimal karena persaingan di Porprov 2027 diperkirakan semakin ketat. Lokasi penyelenggaraan di Surabaya juga menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi sejak awal. Sentot juga menegaskan, hanya atlet yang memiliki kualitas, kesiapan, dan mental juara yang akan diberangkatkan mewakili Kota Batu pada Porprov 2027. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian info olahraga.
1: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
4: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya. Saya kembalikan

0: kerja gitu. Ya kemarin itu waktu itu juga keadaannya ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
1: Aspalet ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
2: Di rumah sederhana di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, Sutiati tak pernah membayangkan putrinya, Ayu Rayana, bisa melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya. Di tengah penghasilan yang kian terbatas setelah suaminya kehilangan pekerjaan tetap, harapan untuk melihat Ayu menjadi sarjana sempat terasa begitu jauh. Namun kesempatan itu datang ketika petugas dari Kementerian Sosial mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
0: Nggak tahu sih, tahu-tahu ada dari Densos sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya. Saya kan saya kembalikan aja gitu. Ya kemarin itu waktu itu juga keadaannya ayahnya kan sudah lama nggak kerja. Saya tanya ini mau nggak, soalnya 3 tahun di asrama. Mau tak sudah dipikirkan gitu. Ini 3 tahun itu cepat. Nggak ada syarat-syaratnya ya. Enggak, cuman wajib di asrama kan.
2: Keputusan itu menjadi titik balik kehidupan Ayu. Lulusan SMP Gigi 2 Surabaya ini mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada Juli 2025. Seluruh kebutuhan belajarnya, mulai makan, seragam, perlengkapan sekolah hingga laptop, dipenuhi tanpa biaya sehingga keluarga kembali memiliki harapan untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ini nanti kedepannya gimana, akhirnya kan begitu. Tapi terbentur juga kalau masuk sekolah di negeri juga keadaannya. Ya bismillah aja. Nanti siapa tahu, Bu, saya itu besok itu pengen kuliah. Siapa tahu nanti saya kuliahnya juga gratis juga.
2: Di sekolah itu pula Ayu terus mengembangkan prestasinya di bidang karate hingga tingkat internasional. Kini impiannya sederhana namun besar, menjadi sarjana dan mengangkat derajat keluarganya. Kisah Ayu merupakan satu dari ribuan cerita yang lahir dari percepatan pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Di Jawa Timur, pemerintah mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 2,84 triliun rupiah atau 90,45% dari pagu 3,14 triliun rupiah hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur Wahidin mengatakan, percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
3: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai 2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, yang mana untuk sekolah rakyat tahap 2 ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
2: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga.
1: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
4: Ya, totalnya 6,6.
1: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya, karena sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
2: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani, mengatakan seluruh persiapan operasional telah memasuki tahap akhir. Pemeriksaan kesehatan calon siswa dilakukan sebelum mereka memasuki asrama. Dilanjutkan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 3 Agustus 2026. Sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di kota Surabaya.
4: Cek kesehatan gratis 3G sama-sama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS. Insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni. Semua SL itu ada pendampingan dari Taruna dan Taruni. Jadi mulai tanggal 3 sampai 7 Agustus. Kemudian dilanjut lagi MPLS, kegiatan seperti sekolah lain. Sementara ini kan rintisan dari desa, terus permainannya pindah di sini. Kalau dulu SMA saja, kalau di sini kan SD, SMA, SMP, SMA.
2: Bagi pemerintah, sekolah rakyat merupakan investasi pendidikan. Namun bagi keluarga seperti Sutiyati, program ini memiliki arti yang jauh lebih sederhana. Kesempatan bagi seorang anak untuk tetap bermimpi ketika keadaan ekonomi hampir memaksanya berhenti sekolah.
5: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

pendengar lepas pukul 38, lepas 16.00 waktu Indonesia Barat. Pendengar masih bersama saya Rawini sampai nanti pukul 7 malam. Dan masih banyak lagu-lagu dan juga informasi yang nantinya saya sampaikan di ruang dengar Anda. Untuk itu top tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Mari pendengar Komandan Kodim Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Kaf Agus Wibowo Hendratmoko mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih secara serentak. Imbauan ini berlaku sepanjang bulan kemerdekaan terhitung mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Letkol Agus mengatakan pengibaran bendera merah putih bukan sekedar tradisi tahunan atau kewajiban simbolis, melainkan bentuk penghormatan mendalam atas perjuangan para pahlawan bangsa. Sejalan dengan tema HUT ke-81 RI Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Dandim menekankan pentingnya menjaga kondusivitas, kebersamaan, dan juga rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh jajaran Koramil dan Babinsa di wilayah Kodim 0826 Pamekasan untuk aktif menghimbau serta mendampingi warga di desa-desa agar turut meramaikan suasana kemerdekaan di lingkungan masing-masing.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: tangan dipotong karena memberi sedekah. Dikisahkan bahwa semasa berlakunya kekurangan makanan dalam kalangan Bani Israel, maka lalulah seorang fakir menghampiri rumah seorang kaya dengan berkata, "Sedekahlah kamu kepadaku dengan sepotong roti dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah fakir miskin itu berkata demikian, maka keluarlah anak gadis orang kaya, lalu memberikan roti yang masih panas kepadanya. Setelah gadis itu memberikan roti tersebut, maka keluarlah bapak sang gadis tersebut yang bakhil, dan lalu memotong tangan kanan anak gadisnya sehingga putus. Semenjak dari peristiwa itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengubah kehidupan orang kaya itu dengan menarik kembali harta kekayaannya sehingga dia menjadi seorang yang fakir, miskin, dan akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan yang paling hina. Anak gadis itu menjadi pengemis dan meminta-minta dari satu rumah ke rumah. Maka pada suatu hari anak gadis itu menghampiri rumah seorang kaya sambil meminta sedekah. Keluarlah seorang ibu dari rumah tersebut. Ibu tersebut sangat kagum dengan kecantikannya dan membawa anak gadis itu masuk ke rumahnya. Ibu itu sangat tertarik dengan gadis tersebut dan berhajat untuk mengawinkan anak lelakinya dengan gadis itu. Setelah perkawinan itu selesai, maka si ibu memberikan pakaian dan perhiasan bagi anak gadis tersebut. Sang suami tidak tahu bahwa gadis itu buntung tangannya. Ibunya pun merahasiakan hal tersebut. Di malam hari usai pernikahan mereka, sang suami mengajak istrinya untuk makan malam. Istrinya makan dengan tangan kiri. Melihat hal itu, sang suami menegur, "Makanlah dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri." Setelah si suami berkata demikian, maka istrinya pun tetap makan dengan tangan kiri. Walaupun suaminya berulang kali memberitahunya, tiba-tiba terdengar suara dari sebelah pintu, "Keluarkanlah tangan kananmu itu, wahai hamba Allah. Sesungguhnya kamu telah mendermakan sepotong roti dengan ikhlas karenaku. Maka tidak ada halangan bagiku memberikan kembali tangan kananmu itu." Setelah gadis itu mendengar suara tersebut, maka dia pun mengeluarkan tangan kanannya, dan dia mendapati tangan kanannya berada dalam keadaan seperti asalnya, dan dia pun makan bersama suaminya dengan menggunakan tangan kanannya.
1: Kisah ini menunjukkan bahwa Allah bisa memberikan kekuasaan kepada seorang hambanya, memiliki kelebihan kepada orang hambanya yang muttaqin. Namun lebih ditekankan dalam cerita ini bahwa ternyata perhatian terhadap orang-orang miskin, perhatian terhadap orang-orang tertindas, itu akan bisa menyelamatkan harta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Rafi' bin Khudaij, Rasulullah pernah bersabda, "As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu," bahwa sedekah itu bisa menutup 70 pintu kejahatan.
2: Pendengar, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Islam, Allah mengakhiri serta menyempurnakan agama-agama lain untuk para hambanya. Dengan Islam pula, Allah menyempurnakan kenikmatannya dan meridhoi Islam sebagai dinnya. Agama Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariat, karena memerintahkan bertauhid, melarang syirik, bersikap jujur, berbuat adil, bersikap amanat, menepati janji, berbakti pada kedua orang tua, bersilaturahim, dan menganjurkan untuk selalu berbuat baik.

Ada satu majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu di mana para sahabat, ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati?" Qala ummuk. Qala thumma man ya Rasulullah? Qala ummuk. Qala thumma man ya Rasulullah? Qala ummuk. Qala thumma man ya Rasulullah? Qala ummuk. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku berikan penghargaan di antara kedua orang tua, aku perlakukan dengan sebaik-baiknya?" Kata Nabi, "Ibumu." Lalu kata sahabat, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ibumu." Kemudian setelah itu, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ibumu." Kemudian setelah itu, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bapakmu." Jadi begitulah derajat seorang ibu di hadapan seorang ayah, dibandingkan seorang ayah, seakan-akan 3 kali lipat. Salah satu alasannya tadi, karena hamalat su ummuhu wahnan na'ala wahnin, karena ibumu telah mengandung kamu dengan derita di atas derita. Belum cukup sampai di sana, setelah kita lahir, masya Allah, ibulah yang selalu berjaga, menjaga kita dari sengatan nyamuk. Ibu yang selalu berjaga apakah kita haus atau kita lapar. Bahkan sampai kita dewasa, ibu kita tidak pernah berkurang kasih sayangnya. Bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, "Al-jannatu tahta akdamil ummahat." Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah surga akan didapat oleh manusia kalau ibunya ridha kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi yang lalu, "Ridha Allah fi ridhal walidain." Ridha Allah sangat tergantung kepada ridha kedua orang tua. "Wasukhtullah fi sukhtihima." Waspadalah, hati-hatilah, pandai-pandailah menghormati mereka, menempati mereka, mengabdi kepada mereka. Carilah ridhonya. Semoga ridho Allah juga jatuh kepada kita. Kalau ada persoalan, jangan cari orang pandai, jangan cari dukun. Jangan curhat sama mereka, tapi curhatlah sama ibu kita. Katakan, "Bu, saya punya soal ini. Bu, saya punya soal itu." Dan mohon doanya agar semua masalah itu bisa terselesaikan. InsyaAllah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa Atau Era Desa Ampang, Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Rawidis, pendengar, untuk kita tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz Era Desa Ampang, Informasi dan Inspirasi.

Baik, mendengar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan, mulai 31 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan itu menjadi tahap awal bagi 333 siswa untuk mengenal sistem pendidikan berbasis asrama sebelum memasuki proses belajar-mengajar. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, hingga pola kehidupan di asrama. Menurut Bu Siri, proses adaptasi menjadi bagian penting karena sekolah rakyat menerapkan konsep berbeda dengan sekolah reguler. Sistem pembelajarannya sama seperti sekolah pada umumnya, tetapi siswa hanya Maksud kami tinggal di asrama sehingga ada banyak kegiatan pembentukan karakter. Bu Siri menjelaskan kehidupan di asrama juga diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti mengaji, kajian kitab, serta kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pembinaan karakter peserta didik. Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Setiawati, mengatakan materi MPLS mencakup pengenalan sarana dan juga prasarana sekolah, kurikulum, serta pembiasaan kehidupan berasrama. Selain itu, Denok juga mengatakan peserta akan mendapatkan materi pengembangan kecakapan hidup atau life skill, seperti menjaga kebersihan diri, merawat lingkungan, hingga membangun kemandirian sebelum memasuki pembelajaran akademik. Denok berharap seluruh peserta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.

Penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

menginformasikan tepat pukul 18.42 kita akan memasuki waktu sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk itu, top tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Selamat, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama 91 Radio Republik Indonesia Sunam. Kita jeda dulu, dan saat sekarang pukul 18:40, tibalah saatnya kami kumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sunam dan sekitarnya.

0: dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut, sehingga apa, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya menyembah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-ahad, yang maha esa. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, bahlah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

0: Saudara, terima kasih, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
3: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasanah Suyu memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasanah Suyu disampaikan pada wartawan di Jakarta.
4: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
5: Gitu. Mungkin bakal diikuti sama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain apa?
4: Enggak loh, masa pemerintah nggak akalin?
5: Akalin dalam artian positif mungkin.
4: Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah ini.
3: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
6: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2028 kan berlaku. Kan batasan kita 2028, jadi agak berubah lagi. Kalau ini kan dari bahasa, itu maksudnya kita capang aja kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Kalau finalisasi, kalau berubah semua nanti ya buru.
3: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
8: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
7: Untuk itu, maka ia merekomendasikan pengetatan istitoah agar jemaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jemaah wafat pada 2025, dan angka ini turun menjadi 316 jemaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna. Ya, itu salah satu yang paling krusial saat itu. Pertama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsensus wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
7: Diketahui, usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
1: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2, rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumenep masih terus berlanjut, dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, kita satu orang meninggal, Clara Smart sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
1: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono, juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari satuan tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke 129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya, kalau hujan itu ada kehujanan, kalau hujan aja kadang kejejet, kesalah papan, kerja tetap busuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujungannya yang seperti dulu, ya senang sekali, terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan
18: atensi. Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore they are not
20: part of the negotiation. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
21: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
20: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia.

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
3: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
2: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa sudah?
4: Saya setuju.
2: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
5: 6 miliar.
2: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
3: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ricayadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
6: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
3: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sumenep malam ini.
1: Assalamualaikum, terima kasih. Kali ini Anda sama Pro 1 RRI Sumenep. Lalu saja kita sama-sama mengikuti warta berita sama Pro 3 RRI di Jakarta. Selanjutnya marilah kita ikuti dan kita dengarkan malam hari ini seperti biasa selepas warta berita kami hadirkan mimbar keagamaan. Malam hari ini mimbar agama Katolik. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan dan sekaligus saya Aris mohon undur diri dan pastikan Anda jangan kemana-mana karena selepas mimbar agama rekan saya akan hadir kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Katolik.
2: Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus.

0: Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam bercinta mungkin, atau mungkin gagal dalam studi, atau gagal dalam usaha, atau juga mungkin sebagai orang tua mungkin pernah gagal untuk mendidik putra-putrinya, atau juga sebagai imam biarawan-biarawati mungkin ada juga yang pernah mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Kegagalan seringkali membuat orang merasa kecewa. Dan tidak hanya sampai pada rasa kecewa, tapi seringkali juga membuat orang merasa putus asa, putus harapan. Dan pada akhirnya orang itu tidak mau bangkit lagi, tidak mau berjuang lagi untuk melanjutkan usaha dan perjuangannya. Beberapa waktu terakhir kita selalu mendengar berita tentang orang-orang muda yang membunuh diri. Di Surabaya ada beberapa, apalagi di NTT banyak mahasiswa yang gagal akhirnya dalam terakhir adalah dengan membunuh diri. Bisa saja membuang dirinya di atas jembatan di bawah jurang, atau juga mungkin menggantung diri dengan tali dan lain sebagainya. Banyak orang membunuh diri karena merasa kecewa. Dia merasa bahwa hidupnya sudah gagal dan tidak ada lagi artinya. Maka jalan terakhir yang diambil adalah dengan mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pengalaman kegagalan juga pernah dialami oleh Rasul Petrus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Tuhan Yesus mewartakan tentang kabar gembira, mengajar orang banyak di pantai Danau Genesaret, ia menggunakan perahu Petrus untuk mengajar orang banyak. Dan setelah mengajar, Tuhan Yesus mengatakan, menyuruh Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tapi apa kata Yesus? Apa kata Petrus? Ia mengatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Simon Petrus adalah sebuah perasaan kekecewaan karena gagal. Gagal untuk menangkap ikan. Maka ketika Tuhan Yesus meminta Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, Simon Petrus mengatakan dengan terus terang, dengan apa adanya, bahwa telah sepanjang malam mereka bekerja keras, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Simon Petrus mengatakan apa adanya, mengatakan tentang situasi yang telah mereka alami, bahwa mereka gagal untuk menangkap ikan sepanjang malam. Tetapi apa yang diminta oleh Yesus ketika ia selesai mengajar, membuat Simon Petrus berpikir 2-3 kali untuk memenuhi apa yang diminta oleh Yesus. Maka ia mengatakan, tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Di sini Simon Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang istimewa. Yesus itu adalah orang yang berkuasa. Ia telah mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka ia pun mengatakan, tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu setelah Petrus melebarkan jalannya, mereka menangkap banyak ikan. Dan dari peristiwa, dari pengalaman itu, Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus dan juga Yohanes dan Yakobus, setelah mendengar ajakan Yesus, mereka langsung meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus karena mereka yakin bahwa Yesus itu adalah seorang yang istimewa, yang penuh kuasa, yang berwibawa, mengajarkan tentang kerajaan Allah, mengajarkan tentang kabar keselamatan. Dan Yesus memanggil Petrus dan juga murid-murid yang lain untuk menjadi rekan kerja, untuk menjadi teman seperjalanan, untuk melanjutkan karya-karya misi Yesus di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan menarik ialah bahwa ketika Yesus memanggil Simon Petrus dan kawan-kawannya, Yakobus dan Yohanes, justru ketika mereka sedang sibuk bekerja, mereka sedang mencari nafkah untuk hidup mereka. Tetapi justru di saat mereka sedang sibuk dengan pekerjaan, Tuhan Yesus memanggil mereka. Dan mereka rela meninggalkan kesibukan mereka, meninggalkan segala-galanya, pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan menjadi murid Yesus. Mereka meninggalkan semuanya untuk menjadi pengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dewasa ini gereja membutuhkan orang-orang yang siap untuk menjadi pewarta kabar keselamatan. Gereja membutuhkan orang-orang yang siap dan berani untuk mewartakan tentang kebenaran. Gereja saat ini membutuhkan orang-orang yang dengan sukarela menyediakan waktunya, menyediakan dirinya, tenaganya untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Dan kita sebagai orang-orang yang telah menerima sakramen pembaptisan, kita juga telah dipilih oleh Yesus sendiri untuk menjadi murid-murid-Nya, dan kita juga harus siap sedia untuk diutus, untuk mewartakan kebenaran, untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada dunia, kepada semua orang. Pertanyaannya, apakah kita selalu bersedia ketika kita diminta untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada dunia? Apakah kita bersedia untuk menjadi orang-orang yang siap melaksanakan apa yang ditugaskan oleh gereja kepada kita? Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang ketika kita diminta untuk melayani gereja, untuk melayani paroki, kadang-kadang kita mempunyai begitu banyak alasan. Atau ketika kita diminta untuk menjadi pengurus, pengurus dewan, atau pengurus lingkungan, kadang-kadang kita mempunyai begitu banyak alasan, sehingga kita tidak mau untuk terlibat dalam tugas dan pelayanan di paroki. Pada hari ini, lewat sabda Tuhan, kita diingatkan untuk menjadi murid-murid Yesus yang siap untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan, yang siap untuk melayani Tuhan dan sesama lewat tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Walaupun kita menyadari bahwa untuk menjadi seorang pengurus, baik pengurus dewan atau juga pengurus lingkungan, kita harus banyak berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban materi dan lain sebagainya. Kita harus banyak berkorban. Dan itu adalah suatu tantangan bagi kita saat ini. Apakah kita mau berkorban untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan paroki kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Simon Petrus dan teman-temannya, mereka rela berkorban. Korban meninggalkan segala-galanya untuk datang mengikuti Yesus. Karena mereka percaya bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan. Maka mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka, untuk datang tinggal bersama dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita pun senantiasa menyadari akan tugas dan panggilan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Bahwa sebagai murid Yesus, kita harus siap sedia untuk menjadi pewarta kebenaran. Dan tentu untuk menjadi murid Yesus, kita juga harus rela berkorban agar kebahagiaan yang kita harapkan sungguh-sungguh kita alami, kita rasakan ketika kita berani dan rela untuk melayani Tuhan dan sesama di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Satu dari sebelum kanal informasi dan inspirasi pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Cirebon dengan judul Kado Sambal Spesial. Edisi hari ini 2 Agustus 2026.
1: Sumenep malam ini.
2: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Aduh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
3: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
2: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
3: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak. Bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
2: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
3: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluarga aku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
2: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
3: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: Mami juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo, mantu ibu yang cantik. Maaf ya, ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo, Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana, Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada nggak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska nggak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin, Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek, Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko, Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya, Bu. Santai aja, Bu. Tadi Riko yang take over semuanya, Bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis, kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan, itu resep rahasia keluarga kita ya, Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri? Pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan, Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim, Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja, Bu. Riko juga tanggung jawab dong, Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo, Tan. Kamu juga harus belajar, Tan. Biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap, Su Sambal. Habis makan ini, ajarin gue ya, Bang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya hari ini yang akan menemani malam Anda satu jam ke depan, yang pastinya di ngobras bareng-bareng sama komunitas. Di malam hari ini, yang pastinya bagi pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan pastinya di 101.3 MHz, dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Di ngobras ngobrol bareng bersama komunitas kali ini saya akan mengangkat tema tentang komunitas Kata Bintang dengan tema fokus membangun budaya literasi dan ruang belajar bagi masyarakat. Dan bagi pendengar yang masih bersama kami di persatukan informasi dan inspirasi, jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan menghadirkan pembahasan tentang tema kita yang pastinya fokus membangun budaya literasi dan ruang belajar bagi masyarakat. Masih di ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas.

informasi, berdiskusi, serta menghasilkan gagasan yang bermanfaat. Di tengah dasarnya arus informasi digital, masyarakat memerlukan ruang belajar yang aman, nyaman, dan terbuka. Kehadiran komunitas literasi menjadi salah satu jawaban untuk memperkuat budaya belajar sepanjang hayat sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi secara bijak. Nah, komunitas Kata Bintang hadir dengan semangat kolaborasi melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, buku, kelas menulis, bedah karya, pendampingan belajar, hingga kegiatan literasi di ruang-ruang publik. Komunitas ini berupaya mendekatkan budaya membaca dan belajar kepada semua kalangan. Lebih dari sekedar mengadakan kegiatan pendidikan, komunitas Kata Bintang juga membangun jejaring antar pegiat literasi. Ada relawan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Semangat kebersamaan menjadi modal penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya minat baca dan kreativitas. Ruang belajar yang dibangun komunitas tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga wadah untuk bertukar pengalaman, mengembangkan keterampilan, serta melahirkan ide-ide yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Melalui langkah-langkah sederhananya yang dilakukan secara konsisten, komunitas Kata Bintang berharap budaya literasi dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian lahir generasi yang gemar membaca, gemar belajar, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah dan bangsa. Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Ngobras. Pendengar, budaya literasi tidak tumbuh secara instan. Dibutuhkan komitmen, kerjasama, serta ruang yang mampu menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan. Disinilah peran komunitas menjadi sangat penting sebagai penggerak yang menghadirkan kegiatan belajar secara berkelanjutan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Komunitas Kata Bintang meyakini bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Oleh karena itu, pendengar, berbagai program yang diselenggarakan yaitu dirancang agar dapat diikuti oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing. Selain meningkatkan minat baca, komunitas ini juga mendorong anggotanya untuk berani menulis, menyampaikan gagasan, berdiskusi, serta menghasilkan karya yang bermanfaat. Dengan begitu, literasi tidak berhenti pada aktivitas membaca, tetapi berkembang menjadi kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkarya. Di era digital saat ini, pendengar, tantangan literasi semakin kompleks. Masyarakat dituntut tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga memahami, memverifikasi, dan menggunakan informasi tersebut secara bertanggung jawab, dan edukasi mengenai literasi digital pun menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan komunitas. Pendengar, melalui kolaborasi dengan sekolah, bagian literasi, lembaga pendidikan, dan masyarakat, komunitas Kata Bintang terus memperluas jangkauan program agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak orang. Semangat gotong royong menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem belajar yang inklusif dan berkelanjutan.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih dipersatukan informasi dan inspirasi, dan pastinya masih di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas pendengar. Membangun budaya literasi bukanlah tugas satu pihak semata. Dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, komunitas, yaitu pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat agar kebiasaan membaca, belajar, dan berbagi pengetahuan dapat tumbuh menjadi budaya yang kuat. Kehadiran komunitas Kata Bintang menjadi salah satu contoh bagaimana gerakan literasi dapat dimulai dari lingkungan sekitar. Berbekal semangat berbagi, komunitas ini terus menghadirkan ruang belajar yang terbuka, ramah, dan mendorong setiap individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membangun karakter, menumbuhkan rasa percaya diri, memperluas wawasan, serta mempererat hubungan sosial melalui kegiatan belajar bersama. Komunitas ini juga menunjukkan bahwa literasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari membaca buku, berdiskusi, menulis cerita, mengulas karya, hingga memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana belajar yang produktif dan bertanggung jawab. Pendengar, nampaknya usai sudah kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas, yang pastinya di pembahasan tentang fokus membangun budaya literasi dan ruang belajar bagi masyarakat. Yang pastinya saya Halili pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa, dan kita akan ketemu di lain kesempatan yang pastinya di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih, enggak mbak, ini sekedar bolong-bolong hanya rupa kue. Itu enggak boleh, karena enggak boleh. Pemberian itu apapun alasan. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah, orang keluarga pasien yang sakit bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah silakan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, masih di Kanal Informasi dan Inspirasi ya, di Ruang Rindu bersama Ishak menemani di Sampang malam ini. Dan pendengar, siapakah gerangan? Coba saya angkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wedi, lagi mimpi basah kayaknya nih ya. Tumin-tuminan nih kamu malam-malam gabung di Ruang Rindu.
1: Iya, Muhammad Hasin dari Bajatuh.
0: Waduh, oke, Muhammad Hasin. Kamu iya. Lagi mimpi apa, Muhammad Hasin? Kok tiba-tiba?
1: Lagi nunggu Mas Ishak
0: nih. Waduh, iya, kalau udah ada kalian Mas Ishak jadi males untuk berbicara di udara kayaknya.
1: Iya. Kalau minggu kamu nggak siaran karaoke ya,
0: Mas? Nggak ada jadwal.
1: Hah?
0: Nggak punya jadwal karaoke.
1: Oh, jadwal.
0: Emang kalau kamu barang... sering gabungan?
1: Iya, tadi gabungan.
0: Oh, gitu. Terus, setelah gabungan, kamu gimana? Bernyanyi, riangkah dengan...
1: bernyanyi.
0: Waduh, mantap.
1: Duet dengan cewek yang ketiga.
0: Oh gitu, tapi enak kan lagunya kan, sesuai dengan, apa? Tapi kan enak sesuai lagu yang diinginkan Hasin kan?
1: Iya, kalau aku nyanyi lagu Kasih dan Sayang, nanti diprotes sama Barat Nah itu.
0: Waduh, ya, diprotes?
1: Kan, kesukaan saya dengan Jaya itu diprotes.
0: Aduh, tidak apa.
1: Lagu lain.
0: Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau kamu pengen nyanyi di Ruang Rindu, tidak apa-apa, sepatah dua kata. Yang penting
1: enggak kalau enggak tahu aku.
0: Bagin anu bunga malam yang sunyi. Iya, lagunya slow-slow gitu kayak jazz tahun 80-an kayaknya.
1: Enggak pernah nyanyi kan.
0: Enggak pernah nyanyi ya.
1: Ya kan aku coba adang lagu
0: dangdut aja ya. Wah, ini memang kalau orang Madura memang identik dangdut. Yang melekat iya. Hingga ke hati-hati
1: iya.
0: Dalam. Kamu kalau di Ruang Rindu juga bisa nyanyi awal kayak dangdutan, tapi ya lagunya pop.
1: Iya, yang lagunya ada apa?
0: Oh, kalau punya Kak Ishak sendiri nih, ini ada Ebit Gade, orang-orang terkucil.
1: Ya.
0: Ada.
1: Terkecil.
0: Mau kamu mau itu lagu itu?
1: Orang-orang terkecil.
0: Oh, ya, oke. Orang-orang ya. Terkecil ya.
1: Ya, senangnya ya.
0: Oh iya, kalau boleh temennya juga dibawalah. Gabung ya, gitu.
1: Kadang-kadang tidur teman dak.
0: Waduh. Ya.
1: Tidur.
0: Bilang jangan tidur kalau malam ada Kak Ishaknya yang siaran gitu.
1: Ya katanya dingin kalau.
0: Oh, dingin ya. Kalau dingin pakai ya. Selimut. Jangan selimut tetangga, nanti bahaya dilempar pakai batu kamu nanti.
1: Iya.
0: Salamnya boleh, siapa aja dipanggil loh teman-temannya.
1: Salam. Dan juga ada Sahdan, ada Rindu, ada Suara, ada Herman.
0: Iya. Semuanya. Buat Cakanca yang menanti Kak Ishak di malam hari di Ruang Rindu muncul ya, sekali-sekali tidak apa-apa. Yang penting kalian happy, suka, dan lagu-lagunya bisa menemani tidur, dipersilahkan. Ya, apalagi?
1: Kalau aku ingin menyampaikan informasi,
0: Kak. Informasi apa nih?
1: Aku ingin menyampaikan informasi.
0: Iya.
1: Kepada radio itu.
0: Uh-huh.
1: Radio kalau kesini tak ngeresek.
0: Oh, suara ngeresek ya gitu ya. Iya. Suara radio ya.
1: Iya. Enggak anu. Kita orang pun juga enggak terang. Sok-sokan.
0: Begitu. Ini mumpung ada tim sok krosoknya pemancar nih teh ada nih Bang Muhlis nih gimana nih Bang Muhlis nih
1: apa?
0: Nggak, ini enggak, maksudnya ada teman saya di bidang IT-nya iya. Bidang IT, bidang segala macam ini empung ada, jadi bisa keluh kesah informasi seputar radio RRI bisa disampaikan seperti apa. Selain sekreseknya nyampe ke Banyuates, apalagi?
1: Enggak ada lagi, cuma soal-soal itu enggak. Kata orang waduh, tak bersih.
0: Oh, tak bersih.
1: Tak bersih.
0: Oh, berat. Ini, biasa kan Agustusan gini memang. Anginnya tuh rada-rada ribut, jadi ikut ribut suaranya atau bersihnya radio RRI. Jadi dimaklumin saja ya. Yang penting kamu kan mendengarkan suara Kaisaknya, request lagu, nyanyikan, itu sudah kebanggaan dan yang luar biasa dari Kaisak untuk menghibur buat Hasim dan teman-teman.
1: Ya, sudah informasinya.
0: Oke, okay, siap.
1: Kalau bisa beneran ya kalau beneran.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih atas tentunya.
0: Yes, terima kasih Hasin.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya Hasin. Ya, walaupun Kaisaknya rada kayak ombak, kadang muncul tidak ada. Yang penting kamu terhibur dengan Kaisak yang canda gurau muncul di udara dengan musik dan informasinya ya. Tapi jangan lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada, entah mau tidur, entah itu mau makan, entah itu mau berjalan, RRI selalu di hati karena RRI ada di ujung jari ya. Kalaupun kalian punya HP kesayangan seperti HP Android ini, kalian bisa dengarkan langsung melalui HP kesayanganmu, tapi ya harus pakai internet tentunya, karena kalau tidak pakai internet kalian tidak bisa mendengarkan. Bisa juga mendengarkan, tapi kalau HP-nya sudah terkoneksi dengan radio langsung, jadi tinggal pakai headset, dengarkan RRI, kalian juga bisa mendengarkan suara Kaisak dan teman-teman yang lain di Pro 1 RRI Sampang. Selamat mendengarkan, dan lagu yang direquest dari Muhammad Hasin yang ada di Banyuates dari Ebit GAD, Orang Terkucil. Dan selamat mendengarkan juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kasih lewat lagu dan memori bersama Kaisak di RRI Sampang.

0: Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Sampang ya, kanal informasi dan inspirasi di Pro 1 di ruang rindunya RRI Sampang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, langsung kencar karena siapakah gerangan?
1: Anu. Cecil.
0: Ayo kok. Pokok saya beda neng keramat lemalem pas kun keluar. Derma kabar derma.
1: Alhamdulillah tepan sariawan.
0: Aduh tepak lep kelep. Apolong masuk sariawan jera du derma pas.
1: Oh iya, aku yang beda bibir situ ngobade ning pepe. Apa meriah.
0: Aduh. Kerek lu.
1: Apa lu jadi kerek sariawan nah?
0: Wah, si silan mun sariawan kan kerek.
1: Anoro. Tak biasa kerek engko.
0: Aduh, udah remah pas. Iya berseberi koyo kuah.
1: Enggak, koyo aja kuno banget. Apa ya? Tak genzi deh ya.
0: Asyik.
1: Aduh. Apa dia remah orang kok genzi?
0: Oh, gue genzi kena. Oh, ingat apa sih genzi jera? Aduh.
1: Anak-anak kena anu di bu... Atau di bu...
0: Di bu berapa? Di bu berapa? Di bu petolekor apa? Di bu enam lekor?
1: Di bu selekor.
0: Waduh, selekor ada. Mending genzi lah. Gen Z?
1: Enggak, apa? Gen Z itu lah Gen Z, dok remes sih.
0: Ayo.
1: Oh, dok remes.
0: Lepot.
1: Emang iya, kan Marina gen generasi milenial kan iya. Gen Z.
0: Oh, yuk. Berarti ano poi mana generasi na
1: apa kolonial?
0: Ah, kolonial. Apa? Benar boleh. Benar sebalik sebalik ngode. Sebalik ngode. Anu, ah, no. Blueberry apa? Strawberry kok?
1: Nah, strawberry. Nggak, mau kenang itu makan strawberry.
0: Bukan sepaling ngode. Paling ngode masih yang strawberry, Mas Ian.
1: Nggak.
0: Ampun, nih?
1: Kan nggak strawberry.
0: Apa-apa? Kan lo cedok manis, nggak bensil.
1: Ampun, nggak.
0: Ah, di rumah?
1: Ya, iya. Kok nggak seneng? Bangunan lo celon manggis daripada lo celon strawberry.
0: Oh, berarti leng celeng manis lah, meni leng.
1: Abenjak mun manggis lo leng celeng baik rua.
0: Bah, canggih buru leng celeng ano leng celok manis nggak mang.
1: Lo celon manggis daripada lo celon strawberry. Ini leng celengah.
0: Entah nengko pak leng celengah nggak manggis, manis manis nggak manggis kok. Leng
1: baik dekin kok.
0: Waduh, iyalah Mayu, ya abon keluar. Allah kan jana gelu, salam ah.
1: Apa salam di rumah, nyok, oke ada kan jana.
0: Wah, Bu Mayu, itu orang itu, kemana? Sampai aku berapa, geng?
1: Sampai mana?
0: Sehingga tiga monyet, titit, gimana?
1: Apa sih monyet, titit, orang yang lemari ices, ya?
0: Oh, ya, dia nyaman pun, dia lemari ices, kena?
1: Iya. Mang kita ada batin,
0: nyaman. Bener mimpi apa kena? Mak pas muncul lemalem ngak Arya setengah sepuluh selana.
1: Mimpi apa ya? Sekuat kok kita tedung dari pegelak.
0: Oh, pola ngiding suara Hasin ya. Pas keluar. Pola ngiding suara Hasin.
1: Hasim siapa tak kenal Hasim ya?
0: Hasim halatas.
1: Hasim man ke puro.
0: Bodoh Hasim halatas. Kalau sini ku apa roh? Tasmak sebuah ibu dina ano? Longa?

0: Lagu lagu apa, Ban?
1: Lagu apa deh sendiri?
0: Mbak, lagu na pop. Ben-ben nyanyi ya, Mayu, Potter, Rabi
1: Nanya
0: kok.
1: apa menengko? Pop tahun berempat ya?
0: Mbak, cek nak kau nak gelung, kau nak gelung kok.
1: Apa ni jangan kau tak senang lagu-lagu lawas yang kau senang sebaru, orang kau ganti, tak iya.
0: Mbak, ini narok sekalian tak apa aja sih, pas benar ya, bentuk kalenger.
1: Apa?
0: Jangan narok benar ya, sekalian bayi tak apa.
1: Benja kok terona benar ya, anu pop baru dek iyo.
0: Ah iya, bodoh kehilangan.
1: Tanda mau pop lawas aja.
0: Pop lawas tapi menyenangkan. Ya.
1: Aduh.
0: Firman Fit Henry Lemery kehilangan. Nyaman re.
1: Benja, ini kok tak kehilangan, watang sandal ki bodoh.
0: Abo, idin, mensandal lah elang, tali rafia, itu sana bau.
1: Mana ya?
0: Bo, teki, wan bodoh pun kena bau na abu, keker ke sandal, sandal keker ke bobo jadi pas. Kan oleh dua en ben, oleh bau, oleh sandal.
1: Aja bini elang kena kentong. Wamun.
0: Itu apa tu nak aku cakap kau elang? Kan ni ya sil.
1: Ya, ni elang ya, kena petakan.
0: Ah ya, ben kasmaran je.
1: Ya.
0: Bo, yang kau abis lagu kasmaran ke ben? Cakap kasmaran bihasil.
1: Ya, kau request sepoi marah.
0: Abu lagu apa ben? Jadi ni benen jadi benen lagu nang gengsi ben ya.
1: Baru, ni benen dah remak orang kau gengsi.
0: Tadi ya program Ruang Rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu. Nah, lagu na tahun 20-an.
1: Iya, dia tahun 20-an ya.
0: Ya, iki mentak cocok ekate biko pas.
1: Iya, pateh.
0: Ayo, mayu apa lagu na?
1: Lagu na anu. Enggak dulu.
0: Enggak dulu.
1: Iya, dari anu, penyanyi na Cilok Cilik.
0: Cilok Cilik. Boy.
1: Cilok Cilik.
0: Oh, Cilok Cilik. Bude Akbar Kali. Yo, Zainal. Apa? Zainal nakal, bude senakal-nakal roh.
1: Nakal-nakal apa? Senakal-nakal.
0: Oh. Meni kan tepat lagu tahun berapa, Ben?
1: Aji, ya tahun setiaan dia baru ja hidup dia.
0: Boleh, boleh. Alah guna tahun kona, Sil.
1: Aduh, kok mulai tahun kona aku tak tahu sih request.
0: Boy, makanya ya Ben pele tangan di Ria. Tidak Ben meminta Ria lagu-lagu Boy. Potter abis kok.
1: Aduh. Emang beda apa jadi playlist ya?
0: Wah, mang, kan kok gelo ngucak, beda kehilangan, beda kasmaran ya. Oh, senandung lirih, ya lagu nak mantep
1: mantep. Senandung apa?
0: Senandung lirih. Siapa namanya? Been cocok kamaran. Sil.
1: Jadi apaan di komen tak tahu?
0: Emang kan, nang kok nyemput aja gini bentak kok tak cocok. Ya bede ati cibe benci sendiri Indra Mayu kare mele pun
1: benci sendiri
0: pas itu benci sendiri bermimpi bener kan lah kok mimpi apa ben beri
1: mimpi dari apa ya
0: bas jam
1: kasangku mahal ini
0: iya bis jim iya pokok lagi lah bis jim kencan care. Krisa berpasti lagu ya badai pasti berlalu Krisa.
1: Masalah nak kak anu kak sabarnya
0: mana? Ya tidak lupa Miko ben.
1: Masalah kak Ishak, kau tak tahu lagu saya anu dia lagu apaan? Kau tak rembi, kau kita rembi.
0: Oh ya bodoh dari ini lagi gitu dari Denada kangen.
1: Oh, kangen ya.
0: Iya, Denada tapi.
1: Jadi darah tak rapah ila kangen.
0: Iya, kangen ya. Ya cocok sip. Ya iya lah, cocok nang bodor kok kan seneng.
1: Kalau dah aduh saya cocok ke kafe je kan ila de rumah dia engko.
0: Kenangan lagu nak tak muncul. Bol mentara gabung atah malam je ki setengah 12.

0: puru Laguna Beun keluar ya si apa lah Akbar
1: enggak dulu
0: enggak dulu
1: iya lagu baru ya emang mantep bener program Ruang Rindu ya men lagu pop baru dah ya kalau berempaan
0: men pop baru rua ben muncul dari setengah belu ada ah, benar jaim setengah ini program jaim pro setengah ada lah jaim pro program sampang malam berarti ya
1: apa
0: sampang malam
1: oh kan malam ya
0: boy iya pokoknya di sampang malam berarti di kol setengah belu sampai kol 12 malam cuman dari kalau sanga program Ruang Rindu.
1: Masalah nama nengkok kalau nggak setengah belu jangan kau ikut isi dah iyo.
0: Boh iru aklero nah. Itu mangkana baru muncul selama malam ngari ya. Every lagu ano nostalgia.
1: Saya kok tak tahu lagu apa je.
0: Lagu na nostalgia ban kan ki puru rembi kan lagu na orang tua naro.
1: Iya, ke oleh sejam kok serembi.
0: Emang kan aja boleh. Tiba-tiba ngucak kangen ka emakan kangen kok mak.
1: Iya, kok tak kangen tang emak wak bodoh wak tedu.
0: Apa? Itu kotor kok kangen ka beun mak bre. Ki kene ngak apa kok mak.
1: Kok lah kok bodoh ning dina de iya. Kok lah kok ketelak ria.
0: Oh iya, nyaman mah kentak ketelak.
1: Iya. Mana aku beri nak hatian.
0: Alhamdulillah. Sehat ya man ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh nyaman. Salam ya dari Kak Ishak wah. Serong ini ngakhir radio.
1: Oh iya. Waalaikumsalam kocan.
0: Aduh. Wes. Apa boleh?
1: Janji topuk ya.
0: Wah asli kena. Tak ker lebih 5 menit lah. Saya cacang kok.
1: Tabu
0: ya, tabu. Korban tabu apa aja sil. Si penting ban seneng kok nro seneng sil.
1: Meneng kok ada busen, ada kan masalah tangga kan cebusen melolok kangko.
0: Aduh,
1: iya.
0: Justru jadi ya, engkau beri saran gak ban dia.
1: Apa?
0: Kini ngaki betapa pak.
1: Ya apa?
0: Mentro kan karena tro tak busen gak ban. Iya.
1: Apa?
0: Kau pengen kancana sempet.
1: Gimana iya?
0: Bah, menbena caca kan kancana sempet kata angin enggak beun. Tak kira pusen je aku. Angguk melulu
1: kau. Kau yang kau akan tak ada kau nan. Jadi pada yang kau angguk tak akan tak sekalian lele dim. Ia nene nang Roma.
0: Duh, kan nyaman sih. Banten pun komentar bi kancana. Tapi ngon kancana sempet iyo, kade.
1: Dunga melada iya daripada akan cari iya leda iya.
0: Apa nggak bersekir tatapan pandangan bro. Tatapan pandangan
1: apa? Itu hanya mon iya mon tutup kopi. Berarti ada
0: oh, kau isyarat iya. Iya pakai isyarat bi tulisan buku tulis ban. Engko notok kopi ngan bro. Gila.
1: Ada rumah.
0: Mare lah ya. Tebuk lah, orang.
1: Mare.
0: Iyalah, ya, kalau kau. Tedung lah ya, tedung cak kemian, ben gimana kemian bahaya sih. Kayak nggak kayak sana ngelolo, saya gelo. Kau
1: beli poji, kena.
0: Hmm?
1: Beli poji.
0: Oh, bi tako ro. Oh, ada kenal poji, ada kenal tua ngode. Melaka dong kayak ngan, pakai enggak jadi kakak Ishak ben.
1: Kalau saya sampai nakunda iya.
0: Iya.
1: Halo.
0: Bahaya pokon. Lala.
1: Bahaya Kak Ishak kena.
0: Aduh lah.
1: Aja iya kah kok tak terlalu kenal lebih Kak Ishak kemian.
0: Aduh bahaya. Ira, mayu demah boleh ya. Anura, kebo demah.
1: Wes kah? Berlabur.
0: Apa yang pesan ban iki sih? Ya enggak sih.
1: Apa njo? Oh, apa yang pesan ada orang kau beni anu poji. Yalah. Tau saya salam ya.
0: Iya, Waalaikumsalam.
1: Iya, Waalaikumsalam. Tut.
0: Pasya colongku. Tak walaikum salam kade lah mengkana Arya ya. Ceki pas sengah aku mianongku ya. Kelakong kelakong dek satu je cakan ca se lakong ngiding aki RRI atau be se ngiding aki suara nak Isak se tar cetar ngak ngak kaleng. Dan pendengar selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori tentunya di Pro 1 RRI Sampang. Lagunya dari Denada, Kangen. Ben sing kangen ongku kang kok isil. Ya awan lagu nak kangen sih.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, dengan siapa gerangan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa gerangan?
1: Dengan Ahmad Irwan, Bandung Timur.
0: Dengan siapa?
1: Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan, di mana?
1: Iya, Bandung Timur.
0: Bandung Timur, Bandung Timur di mana tuh bang?
1: Nagreg itu Bandung Timur, Jawa Barat.
0: Waduh, kok sampai Nagreg ini?
1: Ini nyampe
0: atuh. Waduh. Dengarkan RRI lewat apa nih bang?
1: Bisa digital, bisa streaming, bisa on, radio online, banyak tiga cara.
0: Iya.
1: Yang penting ada kuota, kalau nggak ada kuota mati. Gitu.
0: Oke, ini baru pertama kali dengarkan apa sudah berulang kali?
1: Kalau di Ruang Rindu baru dua kali, kalau di acara-acara dialog-dialog saya sering
0: nanya. Gitu.
1: Bahkan karaokean juga kalau setiap hari suka ikut juga gabung juga di karaokean gitu kan.
0: Waduh. Ini memang asli Bandung ya, dari kayak laga ngomongnya memang orang Bandung ini.
1: Iya, setiap daerah pasti punya logat masing-masing. Sebenarnya logat di sini juga ada kan. Yang jualan satu itu, tapi orang itu orang Pemekasan di sini.
0: Ya. Waduh.
1: Udah 12 tahun udah bisa bahasa Sundanya, udah bagus tuh di sini.
0: Wes, oke, mantap.
1: Bahkan saya sering ngobrol juga, saya sering ikut bergabung tuh di Sampang atau di Semenep. Kalau di Semenep seringnya di Mutiara Pagi kalau di Semenep gitu kan.
0: Oh iya, Bang.
1: Kalau memang di Sampang seringnya acara-acara hiburan seperti karaokean sering juga gitu.
0: Wah, mantap.
1: Dialog-dialog itu kan aja.
0: Iya. Siap.
1: Pokoknya nama acara dialog, apalagi dialog yang menarik, suka ikut bergabung juga gitu kan.
0: Oke.
1: Karena saya itu bukan hanya dijadikan sebagai hiburan semua, tapi dijadikan sebagai sarana pengetahuan umum dan cari pengetahuan juga gitu kan.
0: Betul.
1: Dalam hal apapun juga itu kan. Karena dengan adanya RRI, saya bangga dengan adanya RRI itu kan, seperti itu. Senangnya itu RRI itu kan penyiar-penyiar pada santun, enak. Beda juga radio swasta, kadang-kadang yang tidak radio seenaknya aja ngomong di udara itu kan. Kalau ini sih enggak, tetap aja punya etika bersiaran semakin kedengaran, bukan etika bersiaran itu.
0: Oke, wah. Siap. Betul. Ini kalau pengen dengarkan dialog untuk besok nih bang, ini ada antisipasi berkenaan dengan El Nino ya.
1: Iya.
0: Khusus para petani.
1: Iya. Khususnya ya, paling senang kalau dialog waktu itu kan di benar sumatnya di kepala apa tuh kepala jaksa gitu. Senang saya kalau dialog
0: dia kan. Iya.
1: Mungkin itu sementara waktu tinggal sedikit lagi ya. Sudah mau pukul 23 kayaknya di sini. Sama kan sama WIB walaupun beda pulau, beda provinsi kan itu.
0: Iya, tetap WIB.
1: Waktu
0: ya.
1: Yang sama itu kan. Iya kan. Makanya kata sebuah pantun begini itu kan.
0: Gimana
1: dari Tanah Abang langsung ke Angke itu kan.
0: Weiss.
1: Datang ke kota beli sepatu dari Sabang sampai Merauke, mari kita untuk bersatu kan gitu.
0: Wah, tepuk tangan sekali. Okay.
1: Iya, seperti begini, persinggahan ke Samarinda, perjalanan tetap ke Jogja, pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Itu.
0: Wow, ini memang sangat nasionalisme banget ya Abang ya.
1: Iya, karena juga suku bahasa boleh berbeda-beda, tapi tetap satu bangsa, satu Indonesia, itu kan. Karena Indonesia ada kaya budaya, kaya suku, seperti itu kan.
0: Betul, karena RRI
1: makanya,
0: sudah dari Sabang sampai Merauke.
1: Ada aturannya tidak boleh, kalau dengan satu tidak boleh, ada mengusung unsur SARA, itu kan. Kalau sudah mengandung SARA, sensitif sekali, gitu kan. Itu. Ya itu, baguslah seperti itu. Tadi juga, keyakinan boleh berbeda, misalkan, tapi tetap persatuan tetap dijaga, itu kan. Agama kan beragam, itu kan ada berbagai. Kita saling menghormati, saling menghargai. Begitu juga suku, itu kan. Kita suku Madura dengan suku Sunda kan, kita saling menghargai, saling menghormati. Karena punya bahasa daerah masing-masing, gitu aja.
0: Betul.
1: Mungkin itu ya, tidak akan panjang lebar.
0: Saya ngomong tunggu bang, abang siapa namanya? Saya rada
1: Ahmad Irwan.
0: Oh, Ahmad Irwan.
1: Nama lengkapnya Ahmad Irwan Syah Fauzi lengkap, tapi terlalu panjang bukan.
0: Ahmad Irwan Syah Fauzi ya Pak?
1: Ya, tapi nggak ada hubungan dengan Irwan Fauzi, nggak ada.
0: Ah, kirain ada Fauzi, ada.
1: Nggak ada, cuman itu bapak saya namanya, bapak saya mah Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi Yusuf itu ngikut dari bapak saya. Jadi sebelum lahir Kang Fauzi udah lahir bapak saya kan, itu aja. Ya iya kan, itu aja. Jadi Kang Fauzi itu berarti mengikuti ayah saya, karena bapak saya juga udah almarhum bapak saya kan namanya Ahmad Fauzi Yusuf, itu aja.
0: Wih, berarti belakangnya diambil Fauzi ya.
1: Ya iya, itu aja. Mungkin itu aja, terima kasih ya.
0: Oke Bang, makasih Bang ya, sudah bergabung nih Bang ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, orang Bandung, orang Sunda tiba-tiba muncul. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Tepuk tangan sekali. Terima kasih buat Abang Ahmad Irwan Fauzi ya, yang sudah senantiasa mendengarkan RRI, terutama yang ada di kawasan Madura, entah itu Sampang dan Sumenep. Dan berbeda suku, berbeda bahasa, tapi tetap satu tujuan untuk Indonesia Raya ya tentunya. Dan masih di Pro 1 RRI Sampang, kita masih mendengarkan musik-musik gendingan yang dimana masih kita pantau bersama di ruang Pro 1 RRI Sampang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

Dan pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus saya yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda, dan tetap semangat dan selalu stay tune mendengarkan Pro 1 RRI Sampang di FM 100,8 MHz RRI Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sudah bersama kita hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 RRI Sumenep mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini bawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun reproduksi RRI Sampang, frekuensi FM 108 MHz dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Di pagi yang cerah, mudah-mudahan mengawali pagi kita hari ini. Tentunya kita bersyukur ya, telah diberikan kesehatan, bisa hadir untuk ke Anda, bisa menemani Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan program-program yang akan kami hadirkan untuk Anda, tentunya ini bisa bermanfaat untuk kita semua dengar. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita akan hadirkan pengajian morotal bersama Ustadz Sugianto. Dan untuk morotal pagi hari ini, kami akan hadirkan bacaan suci Al-Quran, yaitu surat At-Taha ayat 77 hingga 135. Dan langsung saja kita simak bersama pengajian morotal pagi hari ini.

0: Sampang pagi ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI Sampang rahimakumullah, juga segenap kru yang bertugas pada kesempatan kali ini yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami dari lembaga dakwah PCNU Sampang atau yang disingkat dengan LDNU PC Sampang, PCNU Sampang, pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal atau lebih terungkapkan dengan kata-kata dakwah di bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan nantinya apa yang akan kami sampaikan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Sampang rahimakumullah, pertama, kita dalam mengarungi kehidupan tentunya sangat berharap untuk menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah, jadi orang yang beruntung, jadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kesempatan ini kami membawakan tema keistimewaan istiqamah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah lurus, selalu melakukan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangannya, apa yang akan mereka dapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan dituruni oleh malaikat. Malaikat akan turun kepada mereka. Kalau dalam tafsir-tafsir Al-Quran, utamanya seperti tafsir Jalalain, di situ Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan dalam penafsiran Allah takhafu wa la tahzanu, bahwa nantinya orang-orang yang istiqomah ini akan turun malaikat kepada mereka. Malaikat ini berkata kepada mereka ketika hendak akan meninggal, Allah takhafu wa la tahzanu, kamu janganlah takut, wa la tahzanu, dan janganlah kamu susah. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah terhadap kalian semua. Inilah keistimewaan daripada orang-orang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Saudara pendengar RRI Sampang, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam masalah salat. Gimanakah salat kita? Apakah jarang-jarang ataukah full istiqomah kita melakukan salat? Karena dalam suatu hadis Rasulullah menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi kullu wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi kullu. Pertama kali yang akan dihisab yang akan diperhitungkan dari seorang hamba adalah solatnya. Bila nanti solatnya itu dihisap merupakan solat yang bagus, maka seluruh amalnya akan dianggap bagus. Demikian sebaliknya, bila solatnya itu jelek, maka seluruh amalnya akan dianggap jelek. Maka dari itu para hadirin, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Sangat disanjung sekali oleh Allah bila orang ini solatnya khusyuk. Maka dari itu kita perhatikan, kita angan-angan hubungan kita kepada Allah, utamanya dalam masalah solat ini. Kita ini apakah sudah khusyuk, apakah belum? Apa khusyuk itu? Khusyuk itu adalah kita ketika solat kita hadir, hati kita hadir, kita merasa bahwa kita dalam sedang melakukan solat, sedang menghadap kepada Allah, sedang diperhatikan oleh Allah. Juga kita jangan sampai lupa yang apa kita baca. Fatihahnya kita baca jangan sampai lupa. Kemudian bacaan-bacaan surah, bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan dalam ruku, kita harus ingat itu. Jangan sampai lupa. Ketika kita solatnya lupa, maka kata Nabi, solat seorang hamba yang ada pahalanya adalah solat yang waktu dia ingat bahwa dia solat. Ketika kita solatnya lupa, maka tidak ada pahala dalam solatnya. Maka dari itu, marilah kita dalam kesempatan bulan Ramadan ini selalu meningkatkan ibadah kita, kekhusyuannya, juga seluruh amaliah-amaliah yang lain yang nantinya dapat membuat kita selamat fid dunya wal akhirah. Maka dari itu nantinya orang-orang yang istiqomah ini oleh Allah akan diberi pengembira, yaitu melalui malaikat-malaikatnya turun ketika hendak meninggal diberi pesan, kamu jangan takut, kamu jangan susah, dan kamu bergembira, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hubungan yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah puasa kita, di mana pada bulan ini kita berpuasa di bulan Ramadan ini, maka janganlah sampai lalai dalam berpuasa ini. Pertama, kalau oleh ulama puasa ini dibagi tiga. Ada puasanya orang umum. Puasanya orang umum ini saudara hanyalah memikirkan urusan makanan. Ya apa makanan ini sekiranya enak, dan sekedar itu juga menjaga perut agar tidak batal dari makanan-makanan ini. Itulah puasanya orang umum. Namun mereka-mereka ini tidak menjaga kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, tidak menjaga ajakan-ajakan nafsu yang membuat pahala puasa berkurang, yaitu seperti tontonan-tontonan yang penuh dengan maksiat, ataupun ghibah ngerasani teman, ngerasani tetangga, ataupun telinga kita ini masih mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ketika itu dilakukan, ini masih termasuk kepada puasanya orang yang umum, yaitu hanya menjaga batalnya puasa dari hal-hal yang zahir seperti makanan ataupun minuman agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah puasanya orang yang khusus. Orang yang khusus ini sudah agak meningkat derajatnya, yaitu dia dapat menjaga anggota badannya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga maksiatnya mata. Yaitu karena sekarang ini hadirin saudara sekalian sedang rame-ramenya di HP, mulai adanya media sosial ini, di HP ini sedang ramai tontonan-tontonan yang tidak baik, Kemudian kadang ribah-ribah ngerasani disebarkan di media sosial, kita dengarkan, kemudian kita komentari, kemudian kita caci maki kadang. Lah, kalau orang yang berpuasa ini bisa menjaga dari ini semua, dari kemaksiatan-kemaksiatan zahir ini, maka derajatnya dia dalam berpuasa sudah meningkat lebih daripada puasanya orang umum yang sebelumnya. Kemudian puasa yang paling tinggi adalah puasanya khawasul khawas. Puasanya khususnya orang khusus, paling khusus ini. Yaitu bisa menjaga semuanya, baik dari kemaksiatan zahir ataupun kemaksiatan batin. Dan hatinya dia hanya fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut para ulama, ketika orang ini sudah berpaling dari Allah sekejap saja, seperti ingat kepada apa yang mau dimakan ketika berbuka, punya rencana untuk berbuka yang enak, makanan yang lezat, ini sudah dianggap sudah tidak masuk kepada tingkatan yang tertinggi ini, yaitu khawasul khawas, puasanya orang yang paling khusus. Karena dia sudah berpaling dari mengkhususkan dirinya dalam berpuasa, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hubungan-hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pendengar RRI Sampang, hubungan yang kedua adalah hubungan antar sesama. Antar sesama ini hubungannya banyak sekali. Ada kepada orang tua, ada kepada guru, ada kepada sanak famili, ada kepada teman-teman kita. Kita semuanya harus baik terhadap mereka. Kalau kepada orang tua, kalau umpamanya kita ini pernah menyakitinya dan orang tua kita masih hidup, maka segeralah kita meminta maaf kepada mereka. Namun ketika mereka sudah wafat, apa yang harus kita lakukan agar kita ini oleh Allah diampuni dosa-dosa kita yang pernah melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang tua kita? Maka dalam sebuah hadis, Rasulullah menyarankan agar orang ini setiap malam Jumat berziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, dan di situ membacakan surah Yasin di antaranya ini. Ketika ini dilakukan setiap Jumat oleh anaknya ini, maka kata Nabi, kutiba baron liwalidayhi, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang sudah banyak berbuat baik kepada orang tuanya. Karena pahala-pahala yang ia baca dari surah Yasin itu, turunnya rahmat dari Allah disebabkan bacaan Yasin itu membuat dosa-dosa orang tuanya terampuni, maka dari itu anaknya pun dibalas oleh Allah yang asalnya masih hidupnya dicatat orang yang menyakiti terhadap orang tuanya, maka dia dicatat menjadi orang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Inilah diantaranya hubungan-hubungan kita kepada Allah dan kepada sama, sehingga kalau ini istiqomah kita laksanakan, kita pertahankan dalam kehidupan kita sampai ajal menjemput kita, insyaallah ketika kita akan meninggal, akan turun malaikat yang memberi kabar gembira kepada kita, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Malaikat berkata, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian takut, janganlah kalian susah, dan gembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kalian. Inilah para pendengar RRI Sampang rahimakumullah. Kemudian dalam mengarungi kehidupan ini juga, kita janganlah sampai lupa bahwa ada pekerjaan-pekerjaan atau amaliyah sunnah yang dapat membuat tambahan amal kita menjadi berlipat ganda. Di malam bulan Ramadan, janganlah kita sampai tidak terawih. Di situ sangat besar pahalanya. Itu pun tarawihnya jangan terlalu cepat. Karena ketika seperti tadi yang saya sampaikan, sholatnya tidak khusyuk, sholatnya terburu-buru, maka pahalanya pun akan semakin berkurang. Dalam kesempatan bulan Ramadan ini, juga kita hendaknya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana zikir ini bermacam-macam, ada dengan membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran ini, walaupun kita tidak tahu maknanya, walaupun kita tidak tahu tafsirnya, walaupun tidak tahu artinya, tapi Al-Quran ini sudah, katanya para ulama, menjadi ibadah dengan kita baca. Al-Muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu cuma dengan dibaca sudah menjadi ibadah, sudah menjadi banyak pahala terhadap kita semua. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Sampang rahimakumullah, kita juga dalam mengarungi kehidupan tidak lepas dengan berkomunikasi dengan para tetangga, juga tidak lepas berkomunikasi dengan para guru-guru kita. Maka dari itu, dalam hadis Rasulullah menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi hubungan ini seperti tema yang telah saya utarakan tadi, hubungan dengan tetangga harus baik sekali. Jangan sampai kita ini dalam bergaul dengan para tetangga membuat mereka sakit hati ataupun tersakiti dengan cara-cara yang kita lakukan. Maka hal tersebut akan menghambat kepada kita semua untuk nantinya ketika akan meninggal akan mendapat mendapat kabar baik dari para malaikat bahwa kita akan menjadi orang yang selamat di akhirat. Maka dari itu Rasulullah dalam sebuah hadisnya banyak menjelaskan ketika kita memasak sesuatu misalkan, itu jangan sampai tetangga tidak dikasih kalau ada. Ada sampai dalam hadis, walau firsana syatin, walaupun kakinya kambing. Walaupun cuma kakinya kambing tapi dimasak, dikasih kuah, kemudian diberikan kepada tetangga, maka itu menjadi juga amal ibadah. Menjadi penyambung. Jangan sampai kita memutus tali persaudaraan, jangan sampai kita memutus tali hubungan dengan para tetangga kita. Mungkin dari kami untuk kesempatan ini kami cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, mengacu kepada firman Allah tadi, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin kabar yang bahagia ketika kita nantinya akan meninggal, maka hendaknya kita harus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, juga harus istiqomah menjauhi larangan-larangannya. Maka kita akan mendapat Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. malaikat nanti akan turun kepada kita sambil berkata, janganlah kalian takut, janganlah kalian susah, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RR.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Padi saat ini, nah ini yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan, sehingga perlu dilakukan.
2: Tapi alhamdulillah sampai hari ini catatan keracunan belum ada. Alhamdulillah yang kedua terus berbenah ke masing-masing SPBG untuk terus membenahi, melengkapi.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya, Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Pemerintah bersama para petani kini memperkuat langkah mitigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan tidak terganggu. Berikut laporan Rukaya Zain.
3: Puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli hingga September mendorong pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko kekeringan di sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar produktivitas tanaman pangan tetap terjaga dan mampu menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional. Salah seorang petani Sumenep Arini berharap pemerintah terus hadir memberikan dukungan mengingat dampak perubahan iklim semakin sulit diprediksi.
4: Mitigasi risiko menghadapi perubahan iklim sangatlah kompleks untuk mengantisipasi perubahan iklim. Agar ketahanan pangan tetap stabil, harus ada kepedulian dari pemerintah.
3: Koordinator Tim Kerja Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Dewo Ringgih mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, Agustus merupakan puncak musim kemarau, sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Menurutnya, komoditas yang saat ini dibudi dayakan petani meliputi padi, jagung, cabai, sayuran hingga tembakau yang memang memasuki musim tanam. Namun tanaman padi pada musim tanam ketiga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Untuk itu, tegas Dewo, pemerintah menyiapkan berbagai upaya seperti penyediaan pompa air, irigasi perpompaan dan perpipaan, serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Penyuluh pertanian juga diterjunkan untuk memantau kondisi lapangan dan memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai dengan ketersediaan air.
1: Padi saat ini, nah ini yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi bagaimana caranya petani yang saat ini menanam tanaman pangan, khususnya padi, ini tidak sampai terjadi busuk. Sehingga perlu kita siapkan sarana-sarana ya, alsintan.
3: DKPP Sumenep berharap sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani mampu meminimalkan dampak musim kemarau sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep tetap stabil.
0: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang peran petani dan peternak dalam menghadapi perubahan iklim untuk ketahanan pangan.
5: Saya Angga di Sumenep. Menurut saya, perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, sehingga sangat berpengaruh pada pola dan waktu menanam tanaman pangan ini. Untuk menjaga hal-hal tersebut, pemerintah harus antisipasi dengan kebijakan-kebijakan serta penguatan sistem pangan yang tepat.
6: Saya Sahlan di Kanyangat. Menurut saya, menjaga ketahanan pangan di tengah-tengah perubahan iklim membutuhkan langkah-langkah nyata, baik dari pemerintah maupun dari petani sendiri.

0: Pendengar dan pemirsa, membangun ketahanan pangan dimulai dari sawah dan kandang menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang berdampak pada pasokan pangan dunia, Indonesia dituntut mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang berdampak pada pasokan pangan dunia, Indonesia dituntut mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Kemandirian pangan bukan sekedar slogan, melainkan kebutuhan yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada petani dan peternak sebagai ujung tombak produksi. Kita melihat, Kabupaten Sumber bersama 3 kabupaten lainnya di Pulau Madura sesungguhnya memiliki modal besar untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Selain potensi kelautan dan perikanan yang melimpah karena dikenal sebagai wilayah kepulauan, sektor pertanian dan peternakan juga menyimpan kekuatan yang luar biasa. Hamparan sawah menghasilkan padi, lahan kering menjadi sentra jagung, sementara peternak sapi, kambing hingga unggas telah lama menjadi penopang ekonomi masyarakat pedesaan. Potensi tersebut seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemangku kebijakan mulai dari level atas pusat hingga ke bawah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor agraris. Jika dikelola secara serius, produktivitas pertanian dan peternakan akan mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Sayangnya, berbagai tantangan masih membayangi. Perubahan iklim menyebabkan musim tanam semakin sulit diprediksi. Curah hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga serangan hama menjadi ancaman nyata yang terus dihadapi petani. Di sektor peternak pun demikian, kenaikan harga pakan, keterbatasan layanan kesehatan hewan, dan fluktuasi harga jual turut menggerus semangat para peternak. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah munculnya berbagai kebijakan yang justru berpotensi menggerus masa depan pertanian. Alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan non-pertanian masih terus terjadi. Sawah yang selama ini puluhan tahun menjadi sumber produksi pangan berubah menjadi kawasan pemukiman, industri, maupun proyek pembangunan lainnya. Karena itu, kebijakan pembangunan harus menempatkan sektor pertanian dan peternakan sebagai prioritas strategis. Perlindungan lahan pertanian produktif harus ditegakkan secara konsisten. Modernisasi pertanian perlu dipercepat melalui mekanisasi, penggunaan benih unggul, penguatan sistem irigasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Peternak juga membutuhkan dukungan berupa penyediaan bibit berkualitas, pakan yang terjangkau, layanan kesehatan hewan, dan kepastian pasar yang menguntungkan. Ketahanan pangan tidak dapat dibangun melalui program yang bersifat seremonial, melainkan melalui kebijakan yang konsisten, berpihak, dan berorientasi jangka panjang. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama berita pagi RRI Sumena berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenapnet. Kami beralih ke informasi lain. Kapal penumpang rute Surabaya-Makassar alami kebakaran di perairan Sapudi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali.
2: Polresta Sumenep bersama pemerintah daerah, Basarnas, TNI, dan instansi terkait menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menyusul rencana evakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Madura. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, seluruh personel masih difokuskan pada proses penyelamatan korban. Kita memastikan setiap korban yang tiba segera mendapatkan penanganan medis dan pelayanan secara optimal. Posko terpadu juga telah dioperasikan di Pelabuhan Kalianget sebagai pusat koordinasi penanganan. Selain itu, rute evakuasi bagi ambulans telah disiapkan dan koordinasi dengan sejumlah rumah sakit terus dilakukan sebagai lokasi rujukan korban apabila diperlukan.
3: Posko yang kita bangun adalah satu di dermaga Pelabuhan Kalianget. Termasuk kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal.
2: Sementara itu, Koordinator Pos SAR Sumenep Nur Hadi Santoso mengatakan, proses evakuasi turut dibantu 9 kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Namun tim SAR menghadapi kendala berupa gelombang laut dan angin kencang yang menghambat proses pencarian dalam penyelamatan korban.
4: Jadi ini dievakuasi oleh 9 kapal. Untuk korbannya sekarang yang sudah menuju ke arah Surabaya, yaitu Meratus Pematang Siantar, ya, estimasi tiba di Surabaya jam 21.00 dengan membawa total 111 orang dan juga Selaras Mas, jadi kapal motor Selaras Mas menuju Surabaya dengan membawa 7 orang.
2: Berdasarkan data sementara, KMP Mutiara Sentosa 2 mengangkut 232 penumpang, 26 anak buah kapal, dan 13 kru tambahan. Sebanyak 227 orang dilaporkan selamat, sedangkan 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Pendataan dan penanganan korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan.
0: Tongkat Komando Polres Pamekasan resmi berganti. AKBP Hendra Eko Triyulianto menyerahkan jabatan Kapolres Pamekasan kepada AKBP Wahyu Hidayat. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Tongkat Komando Polres Pamekasan resmi berganti. AKBP Hendra Eko Triyulianto menyerahkan jabatan Kapolres Pamekasan kepada AKBP Wahyu Hidayat dalam rangkaian prosesi pisah sambut di Mapolres Pamekasan pada 31 Juli 2026. Dalam sambutan perpisahannya, AKBP Hendra Eko Triyulianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh personil Polres Pamekasan yang selama ini telah mendukung pelaksanaan tugasnya.
6: Saya selama tugas kurang lebih 18 bulan jabatan Kapolres Pamekasan. Saya ucapkan terima kasih banyak rekan-rekan atas bantuan rekan-rekan. Saya bangga pernah bersama rekan-rekan menjaga Kamtibmas Polres Pamekasan ini.
5: Sementara itu, Kapolres Pamekasan yang baru, AKBP Wahyu Hidayat, menyatakan siap melanjutkan berbagai program dan capaian yang telah dibangun pendahulunya.
6: Berbagai program, kebijakan serta prestasi yang telah diraih selama kepemimpinan beliau menjadi fondasi yang sangat baik bagi kami untuk melanjutkan prestasi kepemimpinan di Polres Pamekasan selanjutnya.
5: Dalam arahan perdananya, Wahyu mengingatkan seluruh personil Polres Pamekasan untuk menjaga integritas, disiplin, dan loyalitas pada institusi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Wahyu juga mengajak para anggota Polres Pamekasan untuk memperkuat sinergi dengan TNI, Forkopimda, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar menjaga kualitas makanan dan program makan bergizi gratis. Kualitas gizi dan keamanan pangan tersebut menjadi tolak ukur utama keberhasilan program tersebut. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar menjaga kualitas makanan dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kualitas gizi dan keamanan pangan dinilai menjadi indikator utama keberhasilan program yang menyasar para pelajar. Sekretaris Satuan Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanta mengatakan pengawasan kualitas makanan melibatkan ahli gizi, kepala puskesmas, serta juru masak bersertifikat. Menurutnya, makanan yang disajikan tidak hanya harus memiliki cita rasa yang baik, tetapi juga memenuhi standar gizi seimbang dan higienitas. Sudarmanto menjelaskan, setiap dapur MBG wajib mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Proses pengolahan makanan harus menerapkan prosedur keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
8: Karena menu itu merupakan hilirnya, jadi katakanlah ujung terakhirnya ya di menu itu. Oleh karena itu, kalau di Sampang, ya mohon maaf, semua masih proses ya perbaikan. Jadi di samping menu standarisasinya juga masih banyak yang perlu dibenahi. Tapi alhamdulillah sampai hari ini catatan keracunan belum ada. Alhamdulillah yang kedua, terus berbenah ke masing-masing SPPG untuk terus membenahi, melengkapi, dan juga SOP-SOP yang ditentukan bikin harus dipenuhi. Karena bikin sudah 3 kali kepemimpinan ya, dan sekarang lagi terus berbenah. Bahkan hari ini, per hari ini, kepala SPPG wajib bertanggung jawab.
7: Ia menambahkan, inovasi menu juga diperlukan agar makanan bergizi dapat diterima dan dihabiskan oleh para siswa tanpa mengurangi kandungan gizinya. Dengan penguasaan yang konsisten, program makan bergizi gratis diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan seluruh persyaratan administrasi pembangunan sekolah rakyat permanen rampung pada Agustus 2026 sebagai langkah mempercepat penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Selengkapnya dilaporkan Andi CP.
9: Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan seluruh persyaratan administrasi pembangunan sekolah rakyat permanen rampung paling lambat pada Agustus 2026. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memperoleh persetujuan pemerintah pusat, pembangunan fisik akan menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep, ABD Rahman Riyadi, mengatakan, saat ini pemerintah daerah masih melengkapi sejumlah persyaratan, di antaranya surat pernyataan lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, serta persetujuan teknis atau PERTEK. Seluruh berkas tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan.
10: Untuk itu, mari kita sukseskan bersama. Tidak hanya dari Pemkab yang mendorong dan juga mensukseskan program kegiatan ini, tapi juga dari masyarakat, dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat bisa mensukseskan kegiatan ini. Dari jaminan dari sekolah SD, SMP, SMA, sampai universitas, bahkan kalau lulus juga dijanjikan akan dijadikan pekerjaan. Itu kan luar biasa. Harapan kami dan mohon doanya, kita rencana akan membangun sekolah rakyat permanen di Kabupaten Sumenep. Ini dalam proses sehingga Kabupaten Sumenep bisa memiliki sekolah rakyat permanen.
9: Rahman menambahkan, lokasi baru yang diusulkan tidak mengalami kendala berarti. Berbeda dengan lokasi sebelumnya yang terkendala akses jalan sempit, pembebasan lahan, serta belum terbitnya rekomendasi pelepasan lahan sawah dilindungi dari Kementerian Pertanian.
0: Di era yang serba digital, anak-anak tak lagi hanya bermain di halaman rumah. Mereka menjelajah dunia melalui layar kecil di genggaman. Tapi di balik layar itu, ada arus informasi yang deras, tak selalu jernih. Miftal Umar melaporkan.
11: Itu mahnya. Ini adiknya.
12: Nak, itu apa yang kamu tonton?
11: Mah, itu mah.
13: Aku gak sengaja buka, aku takut.
14: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
11: Main game!
15: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
14: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
15: Kalau aku main HP, biasanya ditemani sama mama.
14: Saya juga atur waktu anak-anak saya supaya tidak cuma main gadget terus.
16: Ruang digital ramah anak ini, pasti orang tua memiliki peran yang sangat penting, bahkan peran utama.
17: Peran algoritma dan media sosial, algoritma itu memperkuat bias dan membatasi perspektif.
18: Berhati-hati, kemudian juga bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
19: Di era serba digital, anak-anak tidak lagi hanya bermain di halaman rumah. Mereka menjelajah dunia melalui layar kecil di genggaman. Tapi di balik layar itu, ada arus informasi yang deras, tak selalu jernih. Maka ruang keluarga bukan sekedar tempat berkumpul. Ia adalah benteng nilai, tempat anak-anak belajar, memilah, memahami, dan menjaga diri dari gelombang yang tidak henti datang.
11: Mau tanya apa di malam? Di situ ada AI.
19: Transformasi digital di Indonesia telah membuka peluang besar. Namun bagi anak-anak, ruang digital bisa menjadi medan yang tidak ramah. Data dari WR Sosial dan Kopios tahun 2025 mencatat bahwa 79% penduduk Indonesia terhubung ke internet dan 1 dari 3 pengguna adalah anak-anak.
20: Mama, kok
19: Survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak pernah terpapar konten tidak sesuai usia dan 1 dari 5 mengalami kekerasan atau perundungan daring. Tasha Kamila, siswa kelas 5 sekolah dasar berusia 9 tahun, saat asik dengan gawainya di ruang keluarga, ia tahu betul bahwa gawai bukan hanya untuk bermain.
15: HP saya kebanyakan buat pembelajaran. Kadang saya cari materi pembelajaran sekolah. Terus juga buat komunikasi sama teman-teman. Soal tugas, mama selalu dampingi. Jadi saya tahu mana yang boleh ditonton dan mana yang harus di skip. Dan juga mama bilang kalau HP dibuat main yang tidak pantas akan disita.
19: Di balik kebiasaan bijak Tasha, ada pendampingan penuh dari sang ibu, Syarifatun. Ia tidak hanya mengatur waktu, tapi juga menanamkan nilai dan rutinitas yang membentuk karakter.
14: Saya juga atur waktu anak-anak saya supaya tidak cuma main gadget terus. Ada jadwal piket nyapu rumah, belajar, dan waktu khusus untuk mulai menghafal Al-Quran dari Juz 30. Itu saya lakukan rutin setiap habis salat subuh. Saya percaya anak-anak butuh rutinitas yang sehat supaya tumbuh seimbang jasmani, rohani, dan akhlaknya.
15: Bismillahirrahmanirrahim.
19: Psikolog Anjana Dwi Siswanti menegaskan bahwa keluarga adalah pondasi utama dalam pembentukan karakter anak, terutama di era digital yang penuh tantangan.
16: Di era modern tetap ya sama dengan sebelum-sebelumnya, orang tua ini memiliki peran utama, justru sebagai peran utama pembentukan karakter, pembentukan kepribadian anak. Sehingga dalam ruang digital ramah anak ini pasti orang tua memiliki peran yang sangat penting, bahkan peran utama. Anak pertama kali lahir mengenal lingkungan, lingkungan pertama dan utama adalah keluarga.
19: Ia juga menyampaikan dampak psikologis yang bisa muncul jika anak terlalu lama terpapar konten digital tanpa pendampingan dari keluarga.
16: Dalam hal terpaparnya konten negatif pada anak gitu ya, ya pasti ini memiliki dampak yang negatif gitu, apalagi tanpa pendampingan orang tua. Karena sekali lagi anak ini masih dalam proses perkembangan, terutama kalau kita kaitkan dengan tahapan perkembangan, tahap perkembangan kognitifnya ini masih dalam proses berkembang, sehingga ini perlu adanya pendampingan, perlu adanya stimulasi.
19: Dari sudut kampus, Dewi Quraishin, dosen ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, melihat tantangan besar yang dihadapi generasi Z. Mereka mahir teknologi, tapi belum tentu kritis.
18: Informasi itu datang begitu cepat, tapi sayangnya tidak semuanya benar. Seperti meme, video singkat, bahkan konten humor. Ini yang membuatnya menjadi semakin menarik, gampang dipercaya, dan kemudian disebarkan. Selain itu, algoritma media sosial sering membuat kita terjebak di echo chamber. Ini yang membuat Gen Z sulit melihat perspektif lain, sehingga mereka lebih rentan termakan disinformasi.
19: Ia mengusulkan 3 langkah strategis.
18: Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, perlu adanya edukasi literasi digital yang tidak hanya bicara soal kemampuan teknis semata, tetapi juga soal etika dan sikap kritis tentunya. Yang kedua, ajakan cek fakta perlu terus dikampanyekan dengan gaya komunikasi yang dekat dengan Gen Z tentunya. Dan yang ketiga, perlu adanya kolaborasi antara orang tua, guru, media, pemerintah, hingga influencer yang dekat dengan anak muda. Semua dari mereka ini punya peran yang penting untuk membiasakan budaya digital yang sehat.
19: Sementara itu, Ahmad Holil, praktisi media dan pengamat komunikasi digital, mengingatkan tentang bahaya algoritma media sosial yang memperkuat bias dan mempersempit perspektif.
17: Semua platform media sosial itu punya algoritmanya masing-masing, dengan polanya juga masing-masing. Dalam perspektif ini tentu filter bubble, echo chamber juga demikian. Jadi dari filter bubble ini di mana pengguna hanya melihat konten yang serupa dengan preferensinya. Jadi apa yang kita tonton, ya itulah yang serumpun-serumpun dengan video yang kita tonton. Tentu karena ini bersifat media sosial, sifatnya jadi masif karena sifatnya publik.
19: menyalakan ruang digital ramah anak bukan tugas teknologi. Ia adalah kerja sunyi yang dimulai dari rumah, dari diskusi kecil setelah sholat, dari larangan yang dijelaskan dengan cinta, dari contoh yang ditunjukkan setiap hari di ruang keluarga. Kita tidak hanya membesarkan anak, kita membesarkan harapan.

0: Dekatan yang dilakukan Zé Gomes membuat para pemain antusias mengikuti setiap sesi latihan dengan suasana yang kompetitif tanpa menghilangkan semangat kebersamaan di dalam tim.
1: Ya, sesi di Madura sini sama Coach Zé itu sangat enak, banyak bersama bolanya dan teratur. Dia sangat mau pemain-pemainnya untuk kerja keras dan untuk berantusiastis untuk kejar bola dan juga bikin suasana yang bagus di timnya juga. Dia juga kasih kepercayaan pada pemain-pemain muda dan semua pemain untuk tetap bikin satu tim jadi keluarga.
0: Brandon juga mengapresiasi Coach Gomez yang memberikan kesempatan kepada seluruh pemain tanpa membedakan status maupun pengalaman. Baik pemain muda maupun senior memperoleh kepercayaan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka selama latihan. Baginya, pendekatan tersebut membuat setiap pemain merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam membawa Madura United meraih hasil terbaik. Persaingan di dalam tim pun berlangsung secara sehat karena seluruh pemain memiliki peluang untuk mendapatkan tempat di skuad utama.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Selamat pagi, saatnya Sumenep pagi ini terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti juga hadir dengan berbagai informasi yang akan menemani Anda ya. Sebelumnya, ini juga menjadi kesempatan bagi Anda bisa saling sharing info tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Boleh dikabarkan begitu lewat WhatsApp kami di 0811-3345101 tentang kejadian yang terjadi dari hari kemarin sampai pagi ini tentunya ya. Namun sebelumnya saya perlu update dulu untuk informasi cuaca nih untuk beberapa wilayah di Madura. Untuk update informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumenep edisi Senin 3 Agustus 2026 langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Setio.
2: Selamat pagi. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 sampai 87%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 22 km per jam. Gelombang laut untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,5 meter. Waspadai, tinggi gelombang mencapai 1,5 meter pada perairan utara Sumenep, perairan Kepulauan Sapudi, dan perairan Kepulauan Kangean. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mengikuti perkembangan informasi cuaca terkini . Informasi ini penting sebagai bekal dalam merencanakan aktivitas sehari-hari agar tetap aman, nyaman, dan lancar, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Informasi cuaca terbaru serta peringatan dini dari BMKG dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi kami di stasiun meteorologi Trunojoyo di stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari Anda berjalan dengan aman dan lancar.
3: Pro 1, Kanal

0: 101.
1: Terima kasih Pak Setio, Observer BMKG Trunojoyo, atas informasinya untuk perakiran cuaca hari ini wilayah Sumenep ya. Untuk 3 kabupaten lainnya di Madura, saya update dari bmkg.go.id. Untuk wilayah Pamekasan, mendengar ini diperkirakan juga akan cerah hari ini ya, dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 87%. Kemudian di Sampang juga diprediksi akan cerah, pantauan dari BMKG untuk perakiran cuaca di Bangkalan juga akan cerah dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 54 hingga 88%. Siap-siap untuk melanjutkan aktivitas Anda hari ini, pendengar, semoga menyenangkan dan bahagia.

0: kita tahu petani tembakau ini hanya mendengar Pak di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
3: Ya, tentunya mendengar di seluruh media online ya, termasuk di grup-grup WhatsApp barangkali. Ini juga fokus banyak informasi soal kapal Mutiara Santosa 2 rute Surabaya-Makassar yang terbakar ya. Saya juga dapat informasikan mendengar ketika kemarin kapal motor penumpang KM Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, di mana menurut Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit P, bahwa perusahaan memperoleh informasinya dari nahkoda kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat kemarin ya. Setelah laporan tersebut, nahkoda tidak dapat dihubungi kembali begitu. Nah, kemudian pukul 8.25 PT atau SIM Lampung Pelayaran menghubungi petugas siaga kantor SAR Surabaya menginformasikan KMP Mutiara Santosa 2 rute Surabaya-Makassar dengan jumlah orang di atas kapal atau POB sekitar 250 orang mengalami kebakaran. Ya, kapal Maratus Project 3 berada di sekitar lokasi. Ini kemudian mengangkut muatan yang mudah terbakar begitu ya. Sehingga pukul 9.59 waktu Indonesia Barat kemarin mendengar proses evakuasi sudah dilakukan oleh TB Hasnur 26. Sementara Posar Sumenep juga mengarahkan RIB 01 menuju lokasi. Selain KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Surabaya dengan estimasi waktu tempuh sekitar 6 jam begitu. Sehingga pada pukul 10.20 sejumlah penumpang juga dilaporkan dan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri mereka begitu. Sehingga mereka kemudian dievakuasi oleh TB Hasnur 26 dan kapal British Mentor. Ya, tentunya mendengar tim SAR Surabaya dan unsur terkait juga terus melakukan operasi evakuasi terhadap semua penumpang yang berada di kapal. Ketika Kepala Kantor SAR Surabaya juga terus begitu ya berkoordinasi dari Syah Bandar Tanjung Perak mengenai insiden kapal terbakar tersebut. Nah, tentunya mendengar informasi ini juga nanti akan terus update ke ruang dengar Anda lewat Sumenep pagi ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama 1 RRI Sumeneb.
1: Sebaiknya kita tahu mengapa kita mengantuk sesudah makan siang. Jam-jam setelah makan siang biasanya adalah masa-masa yang paling susah dilewati. Walaupun malam sebelumnya kita sudah cukup tidur, tetap saja kita merasa mengantuk. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur siang. Pertama, L-tryptophan. L-tryptophan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niacin, vitamin B. Niacin sendiri akan dipakai untuk membuat serotonin, zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Makanan yang kaya karbohidrat seperti nasi akan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin yang akan menyimpan makanan dalam tubuh. Beberapa asam amino lain yang tadinya terkandung di dalam darah bersama-sama dengan L-tryptophan akan masuk ke dalam sel otot. Akibatnya akan terjadi peningkatan pada konsentrasi relatif L-tryptophan. Akan terjadi peningkatan pada konsentrasi relatif L-tryptophan dalam darah dan serotonin yang terbentuk membuat kita mengantuk. Hal kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar. Apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
0: Sebaiknya kita tahu, 1 RRI Sumeneb.
2: Terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, terkait dengan kebakaran yang melanda kapal motor penyeberangan KMP Mutiara Santosa 2 rute Surabaya-Makassar kemarin ya pukul 6 hingga pukul 7. Berdasarkan data Badan SAR Nasional Basarnas hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi malam, total korban KMP Mutiara Santosa 2 yang berhasil dievakuasi sebanyak 232 orang, yang terdiri dari 227 orang selamat dan 5 lainnya meninggal dunia. Namun belum ada data pasti terkait apakah seluruh korban merupakan penumpang atau juga termasuk awak kapal begitu. Nah, tentu ratusan penumpang yang berhasil diselamatkan saat proses evakuasi menuju Surabaya menggunakan sejumlah kapal, termasuk korban meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Sumeneb pendengar juga menyiagakan 20 unit ambulans di Pelabuhan Kalianget ya, sebagai langkah antisipasi siaga dari kemarin begitu apabila korban kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 dievakuasi ke wilayah tersebut. TB Hasnur 26 ini mengevakuasi 66 korban yang terdiri atas 65 selamat dan 1 meninggal dunia, sedangkan Tasko Arafura mengevakuasi 17 korban selamat. Kemudian KM Meratus Project 3 mengevakuasi 14 korban yang terdiri atas 13 selamat dan 1 meninggal dunia. Untuk Perkasa Mas ini mengevakuasi 7 korban selamat, ada SC Alia 17 mengevakuasi 7 korban selamat, Selaras Mas mengevakuasi 7 korban selamat, British Mentor mengevakuasi 2 korban selamat, sedangkan Alcon Daniel membawa 1 korban meninggal dunia. Dan tentunya pendengar, ini juga menjadi kewaspadaan bagi kita saat melakukan perjalanan tidak hanya di darat ya, tapi juga di laut dan termasuk di udara. Dan selanjutnya pendengar, kita juga akan nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI di Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 6